0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Rama punya salah satu web yang kayaknya bagus banget. Rama saranin buat teman Pro 2 semua, dimana untuk mengisi kekosongan waktu teman Pro 2 sambil cari-cari atau nambah pengetahuan, kalian boleh akses rri.co.id teman Pro 2 ya. Karena banyak informasi yang menarik yang bisa kalian temukan di sana. Karena di situ banyak tentu saja ya tempat di Indonesia, mulai dari Aceh, terus Jogja, terus sampai di Kalimantan juga teman Pro 2, kalian bisa pilih di sana. Sorong juga ada loh teman Pro 2 ya. Jadi kalian bisa pilih banyak berita informasi di sana dengan cukup di satu web, yaitu di rri.co.id. Dan informasi yang Rama pengen bagikan buat kalian semua saat ini juga Rama ambil dari rri.co.id, tepatnya dari Sorong teman Pro 2, tentang cara menemukan hobi baru yang cocok untuk teman Pro 2 semua. Karena teman Pro 2 di tahun 2026 ini ada orang bilang bahwa upgrade diri terus menerus akan memberikan kamu atau akan membuat kamu menjadi sosok yang lebih punya kualitas teman Pro 2. Jadi sekarang lagi trending banyak tentu orang-orang yang lebih memilih belajar hal-hal yang baru. Nah, salah satunya juga hobi nih teman Pro 2 ya. Yang dulunya mungkin kalian hobinya itu apa ya, misalnya main futsal ya kan teman Pro 2. Sekarang ketika ada run atau lari ya, jadi pindah lagi ke lari. Itu positif sebenarnya teman Pro 2, bukan sesuatu yang buruk ya. Jadi memang rutinitas yang padat membuat banyak orang ingin menghilangkan stres. Salah satu yang bisa menghilangkan adalah dengan ya menekuni atau juga melakukan hobi kesukaan seseorang, ya kan? Sesuatu yang disukai seseorang itu bisa ya membuat teman Pro 2 jadi happy, bahkan bisa menghilangkan stres. Nah, untuk teman Pro 2 semua yang mungkin sudah mulai bosan dengan hobi lamanya, terus pengen cari hobi yang baru, nih Rama punya beberapa cara. Yang pertama adalah kamu perlu mengingat apa aktivitas yang pernah dilakukan dan membuat teman Pro 2 senang. Karena biasanya bukan hanya satu atau dua aktivitas saja yang biasa membuat teman Pro 2 senang. Diingat-ingat lagi kalau misalnya dulu waktu kecil suka banget apa, main layang-layang teman Pro 2 ya. Sekarang jarang sekali soalnya Rama lihat ada generasi anak muda saat ini yang main layang-layang. Mungkin bisa jadi pilihan baru juga buat teman Pro 2 ya kan. Jadi selain kembali ke masa lalu, kamu juga bisa melihat masa kini yang sekarang-sekarang ini teman Pro 2. Bisa coba memperhatikan hal-hal yang menarik perhatianmu. Misal saja teman Pro 2 suka nonton video masak, mungkin tertarik juga menjadikan masak sebagai hobi yang baru teman Pro 2 ya kan. Biasanya kamu akan terinspirasi dari film yang teman Pro 2 tonton. Misal kalian suka nonton film Korea yang dimana menceritakan tentang sosok apa ya, misal saja pemain basket gitu teman Pro 2 ya. Itu kalian akan terinspirasi dan bisa jadi kamu juga akan jadi suka yang namanya basket. Jadi memiliki hobi yang cocok itu benar-benar sesuatu yang gak mudah didapat ya. Jadi kalian butuh bereksperimen teman Pro 2 ya. Butuh tentu waktu yang lumayan panjang ya untuk kalian bisa menemukan hobi yang benar-benar cocok buat teman Pro 2. Jadi penting juga untuk memilih hobi yang sesuai dengan kondisi waktu yang dimiliki. Ya gak boleh egois teman Pro 2 ya. Jangan sampai karena hobi malah semua aktivitas, semua kegiatan yang sudah harus yang kamu lakukan akibat hobi yang baru akhirnya ya terbengkalai dan lain sebagainya. Jadi gak boleh egois juga ketika pengen menentukan hobi ya teman Pro 2. Karena kan hobi sebenarnya sesuatu yang bikin refresh. Kalau menggantikan sesuatu yang utama, takutnya ke refresh terus dan ya gak dapat apa-apa.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nah, teman Pro 2, tapi teman juga punya saran nih buat teman Pro 2 semua yang memulai untuk melakukan hobi baru. Mulai banyak hobi yang bermunculan belakangan ini, teman Pro 2 ya. Pilates, ya kan? Terus padel ya, teman Pro 2 ya. Apalagi ya, pokoknya banyak lah teman Pro 2 ya, hobi-hobi baru yang bermunculan di tahun 2026 ini. Nah, sekedar saran nih buat teman Pro 2 semua ya, untuk kamu yang mencoba hobi baru, itu jangan dipaksakan untuk langsung jadi ahli teman Pro 2 ya. Jadi terkadang tekanan untuk langsung menjadi ahli ini akhirnya membuat teman Pro 2 tidak enjoy dengan perkembangan kamu di hobi baru kamu ini. Alhasil bukannya seneng yang didapat, malah stres teman Pro 2 ya. Karena itu tadi merasa harus ahli, jadi ketika awalnya pengen fun mainnya, main padel maksudnya ya, salah satu contohnya padel, main padel pengen fun, akibat kamu pengen ahli dalam bidang padel secepat mungkin, akhirnya ada ini teman Pro 2, ada persaingan di dalamnya, bukan lagi kesenangan. Alhasil ketika kalian kalah main padelnya, bukan seneng yang kalian dapat, malah frustasi, besok harus menang, kayak gitu teman Pro 2 ya. Inilah yang membuat terkadang hobi bukan lagi sesuatu yang menyenangkan, melainkan sesuatu yang bikin stres teman Pro 2 ya. Jadi Rama saranin buat kalian yang pengen atau lagi mencoba hobi yang baru, jangan langsung mau menjadi ahli teman Pro 2 ya. Karena juga banyak alasan orang berhenti di tengah jalan melakukan hobi tersebut karena merasa hasilnya belum bagus. Padahal itu awal tujuannya adalah sesuatu baru yang pengen dicoba ya kan. Dan ketika teman Pro 2 sudah menemukan hobi barunya, kamu bisa bergabung dengan komunitas hobi teman Pro 2. Dan komunitas inilah nantinya yang bisa menjadi cara untuk teman Pro 2 bisa berkembang dan mempertahankan hobi teman Pro 2 semua. Iya, karena manusia ini makhluk sosial teman Pro 2. Terkadang kalau gak ada yang ngajak, kita males ya kan. Jadi kalau kamu gak ada di komunitas, bisa jadi teman Pro 2 ya, yang tadinya intensitasnya lancar karena baru ya kan, karena sesuatu yang baru itu pasti akan menarik banyak orang. Alhasil ketika sudah cukup lama kamu memainkannya, gak ada yang ngajakin juga, ya berhenti di tengah jalan teman Pro 2 ya. Jadi itu saran Rama buat teman Pro 2 yang pengen memulai hobi baru di tahun 2026 ini.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, teman berdua, after dengar penjelasan Rama tadi, harusnya teman berdua sudah mulai berpikir nih. Iya ya, kira-kira kalau hobi itu-itu aja, apakah akan menambah skill ya? Atau memang bagusnya lebih ke cari hobi yang baru kali ya? Nah, untuk teman berdua yang pengen mencoba hobi yang baru nih, buat teman berdua semua yang sedang bingung juga mau memulai hobi baru apa, nih Rama punya informasi tentang hobi yang kabarnya itu sudah lama tapi kembali populer saat-saat ini teman berdua, dan ya sudah jarang sekali orang melakukan hal-hal ini.

mencoba hobi baru, baca buku teman Pro 2 ya, baca buku. Karena selain bisa bikin kalian menambah wawasan teman Pro 2 semua, dengan membaca buku, teman Pro 2 akan mendapatkan experience atau pengalaman yang berbeda dibandingkan kalian membaca PC ya, membaca buku lewat gadget ya kan. Itu beda teman Pro 2, coba deh. Yang selanjutnya adalah fotografi. Mungkin sekarang sudah zamannya kamera digital atau menggunakan ponsel ya, kemana-mana foto ya kan, mau makan foto mau apapun foto lah teman Pro 2 ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu keahlian baru teman Pro 2 semua. Belum lagi ternyata tuntutan untuk ngepost sesuatu sekarang itu teman Pro 2 ya, ada standarnya. My God. Jadi ketika kalian foto nih, misal saja kalian pengen bikin story teman Pro 2, itu gak akan cukup kalian jekrek satu kali, percaya. Pasti kayak, ah kayaknya kurang deh, tambah lagi satu, ah kayaknya kurang deh, ya kan. Kalau kalian punya skill fotografi, percayalah teman Pro 2 ya, tampilan IG, Facebook, TikTok teman Pro 2 itu akan enak buat dilihat gitu ya kan. Karena kalian punya skill fotografi. Yang selanjutnya adalah menulis diary atau jurnal. Hobi menulis diary dan jurnal kini bangkit kembali. Banyak anak muda yang memilih mencurahkan perasaan dan ide mereka melalui buku harian yang ditulis menggunakan pena. Aktivitas sederhana ini bisa membantu mereka mengelola pikiran dan emosi. Ya, ini benar teman Pro 2. Apalagi banyak juga sekarang yang profesinya itu sebagai storyteller. Ya kan? Banyak nih channel-channel YouTube teman Pro 2 yang sekarang itu isinya menceritakan perjalanan kisah dari sebuah film. Di mana ada sebuah film contoh anime gitu teman Pro 2, season 1, mereka rangkumnya itu sekitar 1 jaman teman Pro 2. Jadi season 1 itu biasanya ada beberapa episode, itu mereka akan rangkum menjadi satu jam ya, yang di mana akan memudahkan banyak orang untuk lebih memilih daripada harus nonton yang tadi sampai 20 episode satu seasonnya teman Pro 2. Mereka akan lebih memilih untuk nonton yang diceritain sama seseorang. Nah, cara untuk kalian bisa bercerita adalah dengan menulis teman Pro 2. Bahkan banyak sekarang juga mereka yang suka atau hobi nulis, supaya tadi karena tuntutan pekerjaan atau menambah wawasan dan kualitas diri agar bisa menjadi seseorang yang ya jago nulis dan bercerita teman Pro 2 ya. Belum lagi stand up comedy ya, stand up comedy sekarang jadi profesi yang benar-benar kayak lagi digandrungi banyak orang teman Pro 2 ya. Dan banyak yang mengaku mereka bisa benar-benar jago berstand up karena jago nulis juga ya kan. Yang selanjutnya berkebun. Nih teman Pro 2, dolar lagi mahal ya kan, lagi naik nih dolarnya teman Pro 2. Indonesia lagi rupiah, mata uang Indonesia rupiah lagi turun, barang-barang jadi mahal, berkebun mungkin jadi salah satu pilihan. Hobi yang benar-benar boleh dicoba deh teman Pro 2 ya kan. Jadi selain bisa refresh karena kalian melakukan hobi baru kamu, juga bisa membantu keuangan teman Pro 2 semua ya. Merajut juga kembali populer di kalangan Gen Z. Mereka menyukai aktivitas ini karena merasa ketenangan saat melakukannya. Yang melakukan ini bahkan yang ramai ingat adalah oma, opa, ramah teman Pro 2. Jadi sudah berapa lama ya itu ya? Merajut ya. Mungkin juga kalian boleh mencoba hobi baru, yaitu merajut teman Pro 2 ya. Ya, hitung-hitung enggak ada lagi uang yang keluar buat beli syal ya kan. Bisa jadi juga hadiah yang oke banget buat pasangan atau orang terkasih. Kalau ternyata memang kalian berbakat di merajut, bisa jadi cuan juga teman Pro 2 ya kan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2, Timnas Indonesia tadi malam tuh benar-benar keren banget mainnya kan Teman Pro 2 ya. Kita sepakat bahwa Indonesia tadi malam tuh luar biasa. Tapi ada yang berbeda dari pelatih Timnas nih, yaitu John Heitmann. Ketika banyak orang menilai bahwa permainan yang luar biasa ditujukan Indonesia atas Mozambik tadi malam, ternyata John Heitmann malah kecewa Teman Pro 2 ya. Jadi Timnas Indonesia menang 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Ole Romney. Setelah pertandingan, dalam jumpa pers, Heitmann mengaku kecewa. Menurut pelatih asal Inggris ini, tim Merah Putih seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar. Ya, dalam pandangan mantan pelatih Timnas Kanada ini, Mozambik memperlihatkan kualitas individu tidak seperti Oman yang merepotkan saat transisi. Serangan Mozambik lebih kilat. Tak lupa Heitmann juga memuji penampilan pemain dalam liga yang tidak mudah tersebut. Ada pemain kayak Romney, Marcelino, Elkan Bagot, dan juga Ragnar Oratmangun yang dipuji oleh Heitmann. Setelah ini, Timnas Indonesia akan bersiap untuk tampil di Piala AFF 2026 pada Juli-Agustus 2026. Dalam ajang ini, pemain-pemain diaspora di Eropa tidak bisa ambil bagian. Wow. Jadi pemain-pemain yang berlaga di Eropa tidak bisa nih Teman Pro 2 ya. Wah, penasaran nih, ini bakal jadi PR yang lebih besar lagi nih untuk pelatih Timnas Indonesia berarti ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. After kemenangan Indonesia melawan Mozambik tadi malam ya, ternyata membuat Indonesia akhirnya bisa melewati 4 negara. Jadi fakta menarik nih teman Pro 2, bahwa timnas Indonesia menang 1-0 atas Mozambik dalam FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hari Selasa tadi malam, membuat Indonesia melewati 4 negara untuk peringkat ya, yang tadinya menempati peringkat 122 menjadi peringkat 118 untuk saat ini. Lalu tim mana sajakah yang berhasil dilewati oleh timnas Indonesia? Jadi ada 4 negara teman Pro 2. Yang pertama ada Sierra Leone, lalu ada Namibia, lalu ada Korea Utara. Jadi sekarang Korea Utara itu peringkatnya di bawah Indonesia untuk FIFA ya. Dan yang terakhir ada Togo di ranking 119 yang ada di bawah satu posisi dari Indonesia, di mana membuat Indonesia berada di posisi 118. Dan andai kata menang lagi teman Pro 2, bisa jadi Indonesia bakalan naik lagi nih. Sementara untuk posisi di atas Indonesia ada 2 negara di atas Indonesia di posisi 116 dan 117, yaitu ada negara Gambia dan juga Sudan yang ada posisinya di atas Indonesia. Dengan kata lain, timnas Indonesia dalam asuhan John Heitman Timnas Indonesia dalam asuhan John Heitman ini menyamai pencapaian terbaik Patrick Kluivert. Dalam asuhan Kluivert, peringkat terbaik Indonesia itu di 118 dan ini sama ya berarti ya. Tapi John Heitman masih punya kans karena dia masih melatih Indonesia, bisa jadi akan membuat Indonesia menjadi negara dengan peringkat FIFA yang lebih baik lagi lah teman Pro 2 ya. Sembari juga kita akan menantikan sepak terjang John Heitman nih dalam Piala AFF yang bakalan berlangsung nanti di tanggal 20 Juli sampai dengan 26 Agustus.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga

Nah, tahun 22 sekarang sudah jam 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Nah, ramai ingatkan lagi ya bahwa ada warning buat teman 22 semua karena perkiraan cuaca dari BMKG menunjukkan bahwa nanti di jam 12 siang bakalan hujan teman 22. Dan saat ini untuk Lademak dan sekitarnya juga mulai mendung nih ya. Jadi buat kamu yang punya banyak sekali aktivitas, ya, so prepare teman 22, sendal jepit sih. Jadi salah satu hal yang penting juga selain payung dan juga jas hujan supaya sepatu kamu enggak kebasahan. Ya kan? Baik, sampai di sini sudah saya Rama menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 ya, di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Tentunya dari pukul 11 siang ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan buat kalian sepanjang siang sampai nanti sore teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin ingin melakukan aktivitas di luar ruangan ya, mungkin juga kamu lihat cuaca siang ini teman Pro 2 mulai mendung, jangan lupa jas hujan atau mantelnya dibawa, payungnya teman Pro 2, jangan sampai kehujanan di jalan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 ya, dan kali di ini di Santai Siang lagi-lagi Baby Monster ya, yang kembali menunjukkan kemampuan mereka dalam mengeksplorasi berbagai konsep musik melalui single digital terbaru. Judulnya Sugar Honey Iced Tea, teman Pro 2, dan sudah dirilis 8 Juni 2026 di hari Senin kemarin ya, teman Pro 2. Dan lagu ini juga hadir sebagai lagu musim panas yang tentunya penuh energi dan juga menghadirkan suasana yang lebih ceria, segar, dan tentu saja penuh kepercayaan diri ya, ciri khas generasi muda saat ini nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, lagu ini juga lebih menggambarkan sosok yang percaya diri dan berani menunjukkan pesona yang dimiliki nih, teman Pro 2. Dan tidak takut menjadi pusat perhatian. Melalui lagu ini juga mereka ingin menyampaikan pesan kalau setiap orang pastinya punya keunikan masing-masing ya, yang layak untuk dibanggakan. Jadi teman Pro 2, dari kanal YouTube Baby Monster, lagu ini sudah berada di peringkat kedua untuk kategori musik dan sudah dilihat oleh 24 juta lebih penonton. Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Padahal baru dirilis 8 Juni hari Senin kemarin, tapi sudah dilihat 24 juta lebih penonton.

Dengung-dengung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Ya, Teman Pro 2, industri musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbles, Teman Pro 2. Jadi, grup yang beranggotakan 5 perempuan ini dijadwalkan mulai debut resmi mereka di hari Jumat ya, tanggal 12 Juni 2026 melalui single perdana mereka judulnya Home Pimpa. Jadi Teman Pro 2 debut ini jadi langkah awal Marbles dalam menapaki industri musik profesional, dan kehadiran mereka juga menandai debut artis pertama dari A-List Entertainment. Menjelang perilisan lagu perdana mereka, Teman Pro 2, A-List Entertainment memperkenalkan Marbles kepada publik melalui sejumlah teaser yang dibagikan di media sosial nih, Teman Pro 2. Jadi beberapa promosi juga yang sukses menarik perhatian pecinta musik sekaligus memunculkan rasa penasaran nih sama konsep yang akan dihadirkan grup Marbles ini, Teman Pro 2. Jadi grup ini Teman Pro 2 terdiri dari 5 anggota, ada Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, kemudian Kika ya Teman Pro 2. Dan kelimanya juga diperkenalkan sebagai sosok dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi Teman Pro 2, Marbles ini mengusung pesan ya Teman Pro 2, kalau perbedaan bukanlah sesuatu yang harus disamakan, melainkan dirayakan, Teman Pro 2. Dan konsep ini jadi salah satu fondasi untuk membentuk karakter grup sejak awal kemunculan mereka nih, Teman Pro 2. Salah satu anggota yang mencuri perhatian publik, si Tiffany Ida Nawang ya Teman Pro 2. Namanya ramai diperbincangkan setelah pernah menjalani masa pelatihan sebagai trainee di SM Entertainment, Teman Pro 2. Jadi untuk lagu debut mereka, Teman Pro 2, Marbles ini memilih judul Home Pimpa yang terinspirasi dari permainan tradisional yang akrab di masyarakat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana, bulu sikat

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya makan siang teman Pro 2 ya. Dan kalau kita lihat di siang ini di Jalan Ahmad Yani ini sudah mulai mendung ya teman Pro 2. Kayaknya sedikit lagi hujan deras ya. Buat kamu yang mau aktivitas di luar ruangan, jangan lupa mantel atau jas hujannya dibawa, payungnya dibawa teman Pro 2, supaya tidak kena hujan di jalan teman Pro 2. By the way, buat kamu yang lagi bingung mau makan siang apa ya teman Pro 2, sudah mulai cari dari sekarang sudah ya, karena jangan sampai sebentar hujan terus kamu tidak bisa keluar cari makan teman Pro 2. Jadi cari dari sekarang saja, supaya biasa kalau keluar di jalan kan sudah tahu mau makan apa, lihat apa yang di pinggir jalan, langsung beli teman Pro 2 ya, kalau tidak sempat masak di hari ini. Atau yang mungkin sudah masak makan siangnya di hari ini, makan sayur kangkung pakai toge ya, enak sekali teman Pro 2 dengan tempe pedis. Waduh, ini masakan mama ini ya, biasanya yang sedap-sedap seperti ini enak, cocok sekali untuk makan siang kalian. Ada sayurnya, ada juga protein dari tempe nya teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi sampai nanti di pukul 18. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

Iya, teman Pro 2, banyak orang yang berpikir ya kalau makanan yang dibekukan atau akan kehilangan seluruh kandungan gizinya, teman Pro 2. Memang anggapan ini cukup umum ya, terutama di kalangan yang baru mulai menerapkan meal prep nih, teman Pro 2. Padahal kalau proses penyimpanan dilakukan dengan benar, tentunya pembekuan bukanlah musuh bagi kualitas nutrisi makanan, teman Pro 2. Sebaliknya nih, metode ini sudah lama digunakan untuk membantu menjaga makanan tetap aman, tahan lama, dan pastinya layak untuk dikonsumsi tanpa mengurangi sebagian besar kandungan gizinya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, meal prep ini kan sah-sah saja ya dilakukan selama proses penyimpanan dan juga penanganannya tepat. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah mencairkan bahan makanan beku dalam jumlah besar. Ini ya teman Pro 2, lalu menyimpan kembali sisa yang tidak digunakan ke dalam freezer, teman Pro 2. Proses pembekuan dan pencairan berulang ini yang bisa mempercepat kerusakan makanan dan juga meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri yang berbahaya buat kita punya kesehatan, teman Pro 2. Jadi sebaiknya dibagi ke dalam beberapa porsi ya sebelum kalian bekukan, supaya jumlah yang diperlukan saja yang kamu cairkan ya saat akan digunakan, teman Pro 2. Jadi meal prep sendiri ini menawarkan banyak manfaat tentunya ya, terutama bagi kalian yang punya aktivitas padat. Tentunya dengan menyiapkan makanan lebih awal, kebutuhan nutrisi harian jadi lebih mudah terkontrol. Selain membantu mengatur porsi makanan, meal prep juga pastinya memungkinkan seseorang memilih bahan makanan yang lebih sehat ya, teman Pro 2, dan mengurangi kebiasaan membeli makanan secara spontan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh kita.

0: dan siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Game over.
3: Hai, botek-botek kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa, Mone? Judi online, le. Memang butuh betul, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Iya, kali ini teman Pro 2 media asal Inggris ya, Time Out yang kembali merilis hasil survei global terkait peringkat kota-kota terbaik nih di dunia teman Pro 2. Ada 20 kota yang terpilih karena menyajikan makanan paling enak sedunia teman Pro 2 ya. Dua di antaranya itu ada tetangga Indonesia di Asia Tenggara ya, ada di Bangkok Thailand sama ada di kota Ho Chi Minh Vietnam teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Bangkok ini dapat posisi kedua berkat keunikan kuliner malamnya ya, tepatnya di Yaowarat teman Pro 2 ya. Time Out sendiri merekomendasikan menu Khao Tau Gui bagi para pelancong yang akan datang ke Bangkok teman Pro 2. Jadi bubur ini mencerminkan perpaduan budaya Tiongkok dan juga Thailand, dan makanan ini dimakan dengan banyak lauk piring yang dibagi bersama, mulai dari tumisan, daging rebus, ada juga hidangan lautnya teman Pro 2. Lalu makanan yang direkomendasikan ketika kamu datang ke Ho Chi Minh Vietnam nih teman Pro 2 ada Och. Jadi ini Och ini adalah hidangan siput, kerang, terus makanan laut bercangkang lainnya yang biasa dijual di kaki lima teman Pro 2. Jadi ada urutan pertama yang ditempati oleh kota 5 ya teman Pro 2, Peru teman Pro 2. Jadi lalu di urutan ketiga hingga kelima berturut-turut ada kota Meksiko ya, kemudian London, Inggris Raya, Barcelona, Spanyol teman Pro 2. Virginia Jill, editor Time Out Amerika Serikat sendiri mengatakan kota kuliner punya yang memiliki keunikan tersendiri ketimbang sekedar jadi tempat yang bagus untuk wisata kuliner teman Pro 2. Jadi menurutnya juga selama beberapa dekade terakhir nih, kota-kota yang jadi destinasi menarik bagi para pelancong yang mencari makanan lezat. Jadi Time Out sendiri mensurvei sekitar ada 24.000 penduduk lokal di 150 kota seluruh dunia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi betul. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
11: Siapa?
10: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
11: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
10: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
12: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
11: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
10: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
11: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
10: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
11: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
10: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Saatnya informasi olahraga yang Grace bagikan buat kalian di santai siang ini. Dan di informasi pertama, dari ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi dan juga Ali Fatih Rahyan yang gugur di babak 32 besar Australia Open 2026. Devin dan juga Fatir kalah dari wakil Hong Kong Hung Kei Chun dan juga Lui Chun Wai, Teman Pro 2. Dan berdasarkan halaman BYF ya Teman Pro 2, pertandingan kedua ganda berlangsung relatif cepat 44 menit ya Teman Pro 2 di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Game pertama berjalan ketat dengan kedua ganda saling berjual beli poin hingga kedudukan 11-11. Akan tetapi pasangan Hung dan juga Lui yang mampu tampil lebih dominan selepas jeda dengan mencatatkan 4 poin beruntun dan merebut game. Sementara di game kedua, Teman Pro 2 ya, pasangan Indonesia justru tampil dominan. Devin dan juga Fatir membuka game dengan mencetak 8 poin secara beruntun, merebut interval dan juga menang telak. Dan di game ketiga berubah menjadi bencana bagi pasangan Indonesia saat Hung dan juga Lui yang membuka permainan dengan mencetak 6 poin secara beruntun. Devin dan juga Fatir hampir menyamakan kedudukan poin 11-12, tapi pasangan Hong Kong balik menyerang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ya, teman Broadway, informasi olahraga selanjutnya dari Timnas Voli Putri Indonesia yang berhasil meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif diraih dalam turnamen Asian Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina, teman Broadway. Skuad Merah Putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan ya, teman Broadway. 25 di set pertama 25-20, kemudian set kedua 27-25 dan set terakhir ya 25-14. Pertandingan sengit pada babak penyisihan grup diselenggarakan di hari Selasa kemarin, teman Broadway, 9 Juni 2026. Manajer dari Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Tarore, teman Broadway, memberikan komentar terkait dengan hasil pertandingan. Ia menjelaskan bahwa skuad asuhannya sempat mendapat perlawanan ketat ketika melakukan rotasi beberapa pemain. Luciana juga menerangkan ya, teman Broadway, langkah rotasi ini jadi rencana jangka panjang untuk memberikan jam terbang. Kebijakan memainkan para atlet junior bertujuan mempersiapkan masa depan yang gemilang bagi skuad nasional. Dia juga menilai, teman Broadway, pengalaman bertanding dalam situasi penuh tekanan jadi bekal berharga bagi atlet Merah Putih. Dan tentunya skuad Merah Putih sempat mengalami penurunan komunikasi namun cepat bangkit untuk mengamankan kemenangan krusial.

program Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

UTA 2250 teman Bro 2. Laga yang berlangsung di Rosmalen Belanda hari Selasa 9 Juni 2026 berjalan ketat sejak awal. Janis yang menjadi unggulan ketujuh mendapat perlawanan sengit dari Minen. Kedua petenis yang mampu menjaga servis masing-masing sepanjang set pertama, teman Pro 2. Janis sempat unggul tapi Minen terus menyamakan kedudukan. Tidak ada break servis tercipta hingga skor imbang 6-6, teman Pro 2. Set pertama kemudian ditentukan melalui tie break, teman Pro 2. Minen tampil lebih efektif dalam mengumpulkan poin, sedangkan Janis akhirnya menyerah 6-7 pada set pembuka. Memasuki set kedua, Minen mulai mengendalikan jalannya pertandingan. Petenis berusia 28 tahun itu merebut 3 game awal secara beruntun.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
10: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
10: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
9: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
0: Proudo FM, sampai siang di Proudo FM.
1: Sampai siang di Proudo FM.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Dan di Santai Siang ini, Netflix juga akhirnya memperlihatkan penampilan perdana Scooby-Doo ya, dalam serial live action terbarunya Teman Pro 2. Jadi dari klip singkat yang jadi first look resmi serial yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemecah misteri ikonik ini Teman Pro 2. Jadi dalam cuplikan yang dirilis Teman Pro 2, penonton diajak untuk melihat dari sudut pandang seekor anjing yang sedang berlari. Dari suara langkah kaki dan juga gonggongan terdengar sebelum Scooby-Doo akhirnya muncul di layar dan juga melompat ke pelukan Shaggy diperankan Tanner Hagen, Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, kemunculan singkat yang menjadi penampilan perdana Scooby-Doo ini memperlihatkan kepada publik sejak proyek serial ini diumumkan. Karakter anjing Great Dane ini juga jadi penutup klip dengan gonggongan khasnya. Jadi berdasarkan sinopsis resminya Teman Pro 2 yang sudah dibagikan Netflix, Scooby-Doo Origins ini akan menghadirkan versi modern dari kisah kelompok remaja pemecah misteri Teman Pro 2. Ya, kita juga tahu ya Scooby-Doo ini jadi adaptasi terbaru dari waralaba Scooby-Doo yang pertama kali hadir melalui serial animasinya di tahun 1969 Teman Pro 2. Ada Josh Applebaum dan juga Scott Rosenberg yang dipercaya sebagai showrunner, penulis dan juga produser eksekutif serial ini. Sementara Warner Bros. Teman Pro 2 Television bertindak sebagai tuan rumah produksi yang menggarap proyek ini untuk Netflix.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
5: Terus, kamu gak marah?
4: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
6: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Pro 2 masih di santai siang menjelang penayangannya di tanggal 21 Juni 2026 mendatang. Durasi episode perdana House of the Dragon Season 3 akhirnya terungkap nih, teman Pro 2. Episode pembuka musim terbaru ini dikabarkan punya durasi sekitar 72 menit, menjadikannya sebagai salah satu episode terpanjang sepanjang serial ini. Kalau berdasarkan jadwal tayang yang tercantum di situs resmi HBO ya, teman Pro 2, episode pertama season 3 ini akan mengudara pukul 21 sampai dengan pukul 22 lewat 12 menit waktu setempat. Durasi ini juga kemungkinan sudah termasuk kredit penutup dengan segmen Inside the Episode, teman Pro 2 ya, yang biasanya ditayangkan setelah episode utama berakhir. Ya, walaupun begitu, teman Pro 2, episode pembuka season 3 ini tetap tercatat lebih panjang dibandingkan episode pertama perdana ya, dua musim sebelumnya. Sebagai perbandingan, episode pertama season 1 itu punya durasi sekitar 65 menit, sementara pembuka season 2 berlangsung selama 58 menit. Musim terbaru ini akan dibuka dengan Battle of the Gullet, teman Pro 2, pertempuran terbesar dalam kisah perang saudara Targaryen, teman Pro 2.

Dan di episode perdana season 3 ini Teman Pol 2 juga jadi episode ketiga terpanjang sepanjang serial. Posisi pertama masih ditempati episode final season 2 yang judulnya The Queen Who Ever Was, Teman Pol 2, dengan durasi 84 menit. Season ketiga juga jadi awal fase dari akhir cerita House of the Dragon, Teman Pol 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2 dan di Santai Siang kali ini Century Studios yang resmi merilis trailer perdana The Dog Stars Teman Pro 2, film terbaru garapan dari sutradara Ridley Scott Teman Pro 2. Dan cuplikan ini juga memperlihatkan kisah bertahan hidup di dunia yang porak-poranda setelah pandemi mematikan hampir memusnahkan umat manusia. Ya, jadi Teman Pro 2, film ini dibintangi Jacob Elordi sebagai Hick dan juga ada Josh Brolin sebagai Benglet Teman Pro 2. Film yang diadaptasi dari novel Laris ya, karya dari Peter Heller dengan judul yang sama. Selain Jacob Elordi Teman Pro 2 dan juga Josh, The Dog Stars ini dibintangi sejumlah aktor ternama Teman Pro 2. Ada Margaret, Alison Janney, Guy Pearce dan juga Benedict Wong Teman Pro 2. Dari trailer perdananya, The Dog Stars ini menawarkan kisah yang survival Teman Pro 2, petualangan dan juga pencarian harapan di tengah dunia hampir runtuh. Dan perilisannya nanti di bulan Agustus mendatang Teman Pro 2, jadi nantikan film di The Dog Stars Teman Pro 2.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Iya, Teman Pro 2 masih di 96,7 Teman Pro 2 dan masih di Santai Siang di pukul 15 lewat 14 waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di Santai Siang ini, Teman Pro 2. Dan informasi pertama dari Taman Kanak-kanak Hadasa yang beralamat di Jalan Bubara belakang kantor pos Kelurahan Kaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, menamatkan 13 siswa pada acara penamatan tahun ajaran 2025-2026. Ketua Yayasan Hadasa, Robianus Nau, mengatakan di tahun 2026 ini TK Hadasa menamatkan 13 siswa angkatan pertama, angkatan ke-8. Ia menjelaskan Yayasan Hadasa hadir dengan visi menjangkau masyarakat yang belum banyak mendapat akses pendidikan yang memadai. Robi juga menambahkan, para lulusan yang ditamatkan tahun ini diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar, serta menjadi generasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Ya, teman Pro2, informasi selanjutnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas pendidik, serta edukasi keamanan digital bagi peserta didik dan orang tua. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ul Haq dalam rapat koordinasi dan penyampaian rencana tindak lanjut pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan tahun 2025 sampai dengan 2029 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta hari Senin 8 Juni. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat Perpres Nomor 87 Tahun 2025 yang menugaskan Kemen P3A mengkoordinasi pelaksanaan peta jalan pelindungan anak di ranah dalam jaringan. Kegiatan ini dihadiri perwakilan 15 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Fajar Risa Ul Haq menilai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi tumbuh kembang anak. Karena itu diperlukan langkah kolaboratif untuk memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadaban bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya juga Kemendikdasmen telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman yang diperkuat melalui keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, 82 Perum Bulog Kantor Wilayah Papua memantau langsung ketersediaan stok beras, stabilitas pasokan dan harga pangan serta minyak goreng rakyat minyak kita di Kota Sorong, Papua Barat Daya, khususnya di pasar bersama Remu hari Senin 8 Juni 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta minyak goreng rakyat minyak kita berjalan lancar dan tersedia di kios-kios pengecer. Menurut Ahmad, Bulog secara rutin memantau kondisi stok di gudang sebelum mendistribusikannya ke pasar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan, terutama di wilayah Papua yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ia juga menegaskan ketersediaan stok pangan menjadi prioritas utama Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sorong, Riyadi Muslim menjelaskan bahwa saat ini Bulog Sorong memiliki cadangan beras sebanyak 3.164 ton. Dalam waktu dekat, jumlah tersebut akan bertambah dengan masuknya pasokan baru sekitar 1.500 ton. Selain beras, Bulog Sorong juga menyiapkan stok minyak kita sebanyak 36.000 liter yang siap disalurkan melalui pasar tradisional, program stabilisasi pangan, hingga jaringan pengecer yang menjadi mitra Bulog. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Bulog memastikan harga jual kedua komoditas tersebut tetap sesuai ketentuan pemerintah. Beras SPHP dijual harga berkisar Rp63.000 hingga Rp65.000 per kemasan, sementara minyak kita dipasarkan seharga Rp15.700 per liter. Sepanjang tahun 2026, Bulog Cabang Sorong tercatat telah menyalurkan lebih dari 1.000 ton beras SPHP melalui 188 mitra yang tersebar di 4 kabupaten wilayah kerjanya. Untuk minyak kita, distribusi telah mencapai lebih dari 10 kontainer yang disalurkan melalui pasar murah, program stabilisasi harga, dan outlet binaan. Bulog juga memastikan distribusi pangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga ketersediaan barang dan mengantisipasi gejolak harga di pasaran.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Ya teman pro, dua informasi lokal yang terakhir di pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur. Tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengamankan terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan inisial FY alias Nando 18 tahun di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Selasa 9 Juni 2026. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut atas laporan polisi nomor LP garing B garing 152 garing Romawi 4 garing Romawi 6 garing 2026 garing SPKT garing Polsek Sorong Barat garing Polresta Sorong Kota garing Polda Papua Barat Daya. Terduga pelaku yang berhasil diamankan adalah FY alias Nando 18 tahun, sementara korban adalah HZF usia 18 tahun merupakan pelajar di Kota Sorong. Barang bukti yang berhasil diidentifikasi dalam perkara ini adalah satu buah telepon genggam milik korban yang masih dalam proses pencarian. Peristiwa bermula ketika korban tengah mengendarai sepeda motor dari arah Kampung Salak menuju Rufai Pemda. Sesampainya di depan tanjakan kuburan, korban tiba-tiba dihadang oleh terduga pelaku. Tanpa peringatan, pelaku memukul wajah dan bagian belakang kepala korban, kemudian merampas telepon genggam milik korban sebelum melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban segera mendatangi Polsek Sorong Barat guna membuat laporan polisi. Pengungkapan kasus ini berawal pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur saat piket opsional Polsek Sorong Barat menerima laporan dari saluran 110 terkait adanya aksi begal di jalan menuju Kampung Salak. Piket opsional bersama piket SPKT segera bergerak menuju tempat kejadian perkara dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sejak saat itu, piket opsional aktif melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi pelaku. Pada Selasa 9 Juni 2026, tim opsional mendapat informasi bahwa terduga pelaku telah kembali ke kediamannya. Informasi ini segera dilaporkan kepada Kapolsek Sorong Barat AKP Max Gepigai. Selanjutnya, tim opsional bergerak menuju kediaman pelaku dan saat tim tiba, pelaku yang sedang duduk di depan rumah berupaya melarikan diri dengan cara melompati pagar seng di samping rumahnya.

Polresta Sorongkota berkomitmen terus untuk terus hadir di tengah masyarakat dan menindak tegas setiap pelaku kejahatan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Halo Ade, siapa yang jemput?
11: Kenapa kamu nanya?
10: Rumahnya di mana?
11: Kamu nanya.
10: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
11: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
9: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di 96,7 dan tentunya di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Ya, tadi siang kita pikir mau hujan ya, teman Pro 2, malah sampai sore ini masih cerah saja, teman Pro 2, tidak jadi hujan sepertinya. Dan tentunya teman Pro 2 seperti biasa di hari Rabu di pukul 5 waktu Indonesia Timur, 5 sore ya, teman Pro 2. Kita akan ada Gibol, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 96,7, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, teman berdua, kenaikan harga BBM di sejumlah daerah termasuk Pertamax di Kota Sorong ya, buat masyarakat mulai mencari cara untuk menghemat penggunaan bahan bakar nih teman berdua. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan tentunya menerapkan pola berkendara yang lebih efisien, terutama bagi pengguna sepeda motor matic berteknologi injeksi teman berdua. Walaupun motor keluaran terbaru umumnya sudah dirancang lebih hemat bahan bakar, konsumsi bensin tetap bisa meningkat jika cara berkendaranya kurang tepat ya teman pro 2. Pengendara disarankan menjaga kecepatan tetap stabil dan menghindari melaju terlalu lambat di bawah 20 km/jam, karena kondisi ini membuat mesin bekerja lebih berat teman pro 2. Selain itu juga membuka gas secara perlahan dan menghindari kebiasaan menggeber motor, ini juga membantu mengurangi konsumsi BBM. Pengendara juga dianjurkan ya teman pro 2 untuk menjaga jarak aman ya, supaya tidak perlu sering melakukan pengereman mendadak yang bisa membuat penggunaan bahan bakar jadi lebih boros. Nah teman pro 2, pemanfaatan fitur penghemat bahan bakar yang tersedia pada beberapa motor modern, penggunaan BBM sesuai rekomendasi pabrikan teman pro 2, dan juga servis rutin secara berkala, ini juga jadi bagian penting ya untuk menjaga efisiensi konsumsi bahan bakar di tengah kenaikan harga BBM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Iya teman Pro 2, ngomong-ngomong soal BBM ya, yang lagi naik ini teman Pro 2. Untuk harga BBM jenis Pertamax di Kota Sorong mengalami kenaikan mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan berlaku di sejumlah wilayah termasuk Papua Barat Daya. Berdasarkan pantauan RRI Sorong, teman Pro 2, harga Pertamax kini berada di angka Rp16.650 per liternya, teman Pro 2, dan angka ini lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya yang berlaku sejak 1 Juni 2026, yakni di harga Rp12.600 per liternya. Tentunya dengan penyesuaian terbaru ini terjadi kenaikan sebesar Rp4.050 per liter dan perubahan harga ini juga menjadi perhatian masyarakat terutama pengguna kendaraan yang rutin menggunakan BBM non-subsidi. Masyarakat juga diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan konsumsi bahan bakar seiring berlakunya harga baru ini, teman Pro 2. Sementara itu, penjualan Pertamax di sejumlah SPBU Kota Sorong tetap berjalan normal setelah penyesuaian harga diberlakukan.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace masih menemani kalian di 96,7. Tentunya spesial sekali di hari Rabu ini teman Pro 2. Tanggal 10 Juni 2026 pertama kalinya Grace menemani kalian di Gibol teman Pro 2. Dan tentunya di sore hari ini seperti biasa ya, Grace tentu saja tidak sendirian. Sudah hadir rekan ngobrol kita yang tentunya siap berbagi informasi menarik di sore hari ini teman Pro 2. By the way teman Pro 2, kalian juga bisa langsung nonton di YouTube RRI Sorong atau ikuti di RRI Digital atau bisa langsung mendengarkan di 96,7 ya teman Pro 2. By the way, kita sapa dulu teman kita di sore hari ini ya. Selamat sore Gibol.
1: Selamat sore Grace. Selamat sore juga untuk teman Pro 2 yang mendengarkan melalui 96,7 FM Pro 2 RRI Sorong yang bergabung di RRI Digital, serta yang menyaksikan melalui YouTube dan TikTok RRI Sorong. Senang bisa kembali bersama Grace dan teman Pro 2 pada sore hari ini.
0: Iya, Gibol, sore hari ini tentu saja kita mau bahas soal pesta sepak bola terbesar dunia ya, Piala Dunia 2026. Dan tentunya kita juga akan mengajak teman Pro 2 berkeliling secara virtual ketiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko nih Gibol. Dan kali ini mungkin saya juga mengajak Gibol ya, kita berkeliling ke tiga negara yang menjadi tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko nih Gibol.
1: Wah, seru sekali Grace. Piala Dunia 2026 memang akan menjadi sangat istimewa karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus. Jadi sore ini teman Pro 2 akan kita ajak mengenal lebih dekat Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Mulai dari budaya, kota-kota penyelenggara, stadion ikonik, hingga daya tarik wisata yang dimiliki masing-masing negara. Bisa di... Wah, seru sekali Grace.
0: Ya, Gibol, banyak nih yang penasaran kenapa sampai FIFA memilih tiga negara ini jadi tuan rumah bersama ya. Dalam sepanjang sejarah ini baru pertama kali Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus nih Gibol. Gimana tanggapanmu Gibol?
1: Karena ketiga negara ini dinilai memiliki kesiapan yang sangat baik, Grace. Baik dari sisi infrastruktur, transportasi, akomodasi, hingga pengalaman dalam menyelenggarakan event olahraga berskala internasional. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga mengajukan pencalonan bersama yang dinilai mampu menghadirkan Piala Dunia dengan jangkauan yang lebih luas dan fasilitas yang sudah sangat memadai. FIFA melihat kolaborasi tiga negara ini sebagai peluang untuk menghadirkan turnamen yang lebih besar, lebih modern, dan mampu menjangkau lebih banyak penggemar sepak bola di kawasan Amerika Utara.
0: Iya, memang benar ya teman Pro 2 juga kita tahu kalau memang untuk kesiapan infrastruktur dari ketiga negara ini tentunya memiliki stadion modern dan transportasi yang baik dan pastinya kapasitas akomodasi juga yang mampu menampung jutaan pengunjung ya teman Pro 2. Jadi memang Gibol, FIFA ini tidak perlukah mereka membangun stadion baru begitu Gibol?
1: Betul sekali Grace. Itu menjadi salah satu keuntungan terbesar dari terpilihnya Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. FIFA tidak perlu membangun banyak stadion baru karena sebagian besar stadion yang akan digunakan sudah berdiri dan memiliki kapasitas yang sangat besar serta memenuhi standar internasional. Bahkan beberapa stadion di Amerika Serikat biasa digunakan untuk pertandingan NFL dan mampu menampung puluhan hingga lebih dari 80.000 penonton. Jadi dari sisi infrastruktur, ketiga negara ini sudah sangat siap, sehingga persiapan dapat lebih difokuskan pada operasional, transportasi, dan pengalaman para penggemar yang datang dari berbagai negara.
0: Oke, Gibol, selain itu dari tiga negara ini pastinya juga punya pengalaman jadi tuan rumah ya, Gibol?
1: Betul, Grace. Bahkan, dua di antaranya memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai tuan rumah Piala Dunia. Meksiko pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1970 dan 1986, sementara Amerika Serikat menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Menariknya, Dengan menjadi tuan rumah kembali pada tahun 2026, Meksiko akan mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara bagi Amerika Serikat, ini menjadi kesempatan kedua setelah sukses menggelar turnamen pada tahun 1994 yang saat itu mencatat angka penonton yang sangat tinggi. Sedangkan Kanada memang baru pertama kali menjadi tuan rumah Piala Dunia Putra. Sehingga ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Kanada.
0: Iya, teman Pro 2 memang ya, Amerika Serikat ini pernah jadi tuan rumah di tahun 1994. Kemudian untuk Meksiko sendiri di tahun 1970 dan 1986, teman Pro 2. Bahkan di Meksiko sendiri sudah akan menjadi negara pertama yang ketiga kalinya jadi tuan rumah untuk Piala Dunia di tahun 2026 ini ya, teman Pro 2. Dan tentu saja bersama dengan Gibol di sore hari ini juga kita tidak hanya bicara soal mengapa Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko dipilih ya jadi tuan rumah sepak Piala Dunia tahun 2026 ini. Tapi kita juga mau bicara soal budaya sepak bolanya, teman Pro 2 ya. Apakah kegiatan ketiga negara ini punya budaya yang sama begitu, Gibol?
1: Tidak juga, Grace. Meskipun sama-sama berada di kawasan Amerika Utara, budaya sepak bola di ketiga negara ini cukup berbeda. Meksiko bisa dibilang memiliki budaya sepak bola yang paling kuat dan paling mengakar. Sepak bola merupakan olahraga nomor satu di sana dan atmosfer pertandingan selalu sangat meriah. Sementara itu, di Amerika Serikat, sepak bola terus berkembang pesat, meskipun harus bersaing dengan olahraga lain seperti American football, basket, dan baseball yang juga sangat populer. Sedangkan Kanada memiliki karakter yang hampir mirip dengan Amerika Serikat. Sepak bola berkembang dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih berbagi perhatian dengan olahraga lain seperti hoki es yang sangat populer di negara tersebut. Jadi, masing-masing negara memiliki warna dan karakter sepak bola yang berbeda-beda.
0: Iya, jadi teman Pro 2 ya, memang di setiap negara atau di tiga negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia ini punya budaya sepak bolanya masing-masing ya. Kalau tadi di Amerika Serikat sendiri, sepak bola memang berkembang pesat, teman Pro 2 ya. Dulu kalah populer dibandingkan dengan basket, baseball, kemudian American football seperti yang tadi dibilang sama Gibol ya. Tapi sekarang semakin banyak anak muda yang menyukai sepak bola. Nah, kalau di Kanada sendiri tadi sempat dibilang sama Gibol ya, sebagai negeri hoki es. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola juga mulai naik daun nih, teman Pro 2. Kalau di Meksiko berbeda lagi ya. Di sana memang sepak bola adalah bagian dari identitas nasional nih, teman Pro 2. Jadi supporter bernyanyi sepanjang laga dan stadion selalu penuh semangat ya, karena memang mereka juga salah satu tempat pecinta sepak bola nih, teman Pro 2. Mungkin Gibol kita bergeser nih, kalau bicara soal stadion mana nih yang paling menarik perhatian di Piala Dunia tahun 2026 ini?
1: Kalau berbicara stadion yang paling menarik perhatian, Grace, tentu ada beberapa nama yang langsung muncul. Salah satunya adalah Stadion Azteca di Mexico City. Stadion ini sangat legendaris karena pernah menjadi lokasi final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi saksi berbagai momen bersejarah sepak bola dunia. Selain itu, ada juga stadion-stadion megah di Amerika Serikat yang berkapasitas sangat besar dan dilengkapi teknologi modern. Beberapa di antaranya bahkan merupakan kandang tim NFL yang sudah terkenal di dunia. Jadi kalau bicara nilai sejarah, Stadion Azteca mungkin menjadi yang paling ikonik. Namun jika berbicara kemegahan dan fasilitas modern, beberapa stadion di Amerika Serikat juga sangat mengesankan dan diperkirakan akan menjadi sorotan selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
0: Ya, itu tadi ya teman Pro 2, beberapa stadion yang memang menarik perhatian ya. Pertama ada di Azteca, Meksiko, teman Pro 2. Dan kalau di Amerika Serikat sendiri ada AT&T ya, stadium di Dallas yang terkenal dengan teknologi canggihnya. Yang kemudian MetLife Stadium yang akan jadi lokasi final Piala Dunia tahun 2026 ini, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, Gibol juga mau tanya juga ke Gibol nih. stadion legendaris yang pernah jadi saksi Pele dan Maradona itu yang di Azteca di Meksiko ya, Gibol.
1: Betul sekali, Grace. Stadion Azteca memang punya tempat yang sangat istimewa dalam sejarah sepak bola dunia. Di stadion inilah Pele mengangkat trofi Piala Dunia pada tahun 1970, dan 16 tahun kemudian, stadion yang sama menjadi saksi kejayaan Diego Maradona bersama Argentina pada Piala Dunia 1986. Bahkan, banyak penggemar sepak bola menyebut Stadion Azteca sebagai salah satu stadion paling bersejarah di dunia, karena menjadi panggung bagi dua legenda terbesar sepak bola dunia. Jadi ketika Piala Dunia 2026 digelar nanti, stadion ini tidak hanya menawarkan pertandingan, tetapi juga membawa cerita dan kenangan yang begitu besar bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia.
0: Iya, membawa cerita dan juga kenangan ya bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Kalau di Amerika Serikat sendiri yang menjadi lokasi final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, gimana nih, Gibol?
1: Kalau dari Amerika Serikat, Grace, salah satu yang paling baik menarik perhatian adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas yang sangat besar dan direncanakan menjadi lokasi partai final Piala Dunia 2026. Selain itu, ada juga stadion-stadion modern lainnya yang terkenal karena teknologi dan fasilitasnya yang luar biasa. Amerika Serikat memang dikenal memiliki venue olahraga berkelas dunia, sehingga banyak stadion yang digunakan pada Piala Dunia nanti sebenarnya sudah terbiasa menggelar pertandingan dan acara berskala internasional dengan puluhan ribu penonton. Jadi jika Meksiko memiliki Stadion Azteca yang kaya sejarah, Amerika Serikat menawarkan stadion-stadion yang sangat modern, megah, dan berkapasitas besar, yang siap menghadirkan pengalaman menonton kelas dunia bagi para penggemar sepak bola.
0: Iya, dengar-dengar nih, Gibol. Stadion final nanti ada di kawasan New York dan juga New Jersey ya, Gibol. Bagaimana tanggapanmu, Gibol?
1: Betul, Grace. Secara resmi, FIFA menyebut kawasan tuan rumah final sebagai New York, New Jersey. Tetapi stadionnya sendiri berada di kawasan East Rutherford, New Jersey, yang lokasinya hanya beberapa kilometer dari kota New York. Jadi bisa dibilang final Piala Dunia 2026 akan berlangsung di kawasan Metropolitan New York, New Jersey. Karena kedekatannya dengan New York, banyak orang di seluruh dunia mengaitkan stadion tersebut dengan New York, meskipun secara administratif berada di negara bagian New Jersey. Yang menarik, Grace, para penggemar yang datang untuk menonton final nanti tidak hanya menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga bisa merasakan suasana salah satu kawasan paling terkenal di dunia, yaitu New York dan sekitarnya.
0: Nah, ini juga ada yang menarik ya, Gibol. Pertandingan ini kan juga tidak hanya berlangsung di satu atau dua kota ya, Gibol.
1: Betul sekali, Grace. Itulah yang membuat Piala Dunia 2026 begitu unik. Pertandingan tidak hanya berlangsung di satu atau dua kota, tetapi tersebar di banyak kota di tiga negara berbeda. Jadi, para supporter nantinya akan merasakan pengalaman yang sangat beragam. Ada yang menonton pertandingan di kota-kota besar Amerika Serikat, kemudian berpindah ke Kanada, atau bahkan ke Meksiko dengan budaya dan atmosfer yang berbeda. Bisa dibilang Piala Dunia 2026 bukan hanya perjalanan sepak bola, tetapi juga perjalanan lintas negara dan lintas budaya dalam satu turnamen yang sama.
0: Iya benar, Gibol. Ini bukan hanya Piala Dunia ya 2026, tapi perjalanan sepak bola yang juga jadi perjalanan lintas budaya dalam satu turnamen yang sama nih, Gibol. By the way, di kota mana saja sih Piala Dunia ini berlangsung, Gibol?
1: Betul, Grace. Bahkan total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di tiga negara. Jadi skala Piala Dunia 2026 ini memang sangat besar. Kalau di Amerika Serikat, pertandingan akan digelar di Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, dan Seattle. Sementara Kanada akan menggelar pertandingan di Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko akan menjadi tuan rumah di Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey. Jadi bisa dibayangkan, Grace, para supporter nantinya tidak hanya berpindah dari stadion ke stadion, tetapi juga dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain selama turnamen berlangsung. Itu yang membuat Piala Dunia 2026 terasa seperti festival sepak bola yang berlangsung di seluruh Amerika Utara.
0: Iya, memang benar ya, Gibol, karena tidak hanya di 3 negara, tapi terbagi sampai 16 kota tuan rumah ya, yang tersebar di 3 negara ini yang jadi tuan rumah untuk Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan tentunya, Gibol, Piala Dunia ini juga bukan hanya soal sepak bola, banyak orang juga yang datang untuk berwisata ya ke 3 negara ini.
1: Betul sekali, Grace. Piala Dunia memang bukan hanya soal sepak bola. Bagi banyak orang, ini juga menjadi kesempatan untuk berwisata dan mengenal budaya negara yang dikunjungi. Bayangkan saja, para supporter yang datang ke Amerika Serikat bisa menikmati kota-kota besar dan berbagai destinasi ikonik. Di Kanada, mereka bisa menikmati keindahan alam dan suasana kota yang nyaman. Sementara di Meksiko, mereka bisa merasakan budaya yang kaya, kuliner khas, dan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Jadi tidak sedikit penggemar yang merencanakan perjalanan mereka bukan hanya untuk menonton pertandingan, tetapi juga untuk berlibur bersama keluarga atau teman sambil menikmati pengalaman di negara-negara tuan rumah.
0: Iya, tidak hanya pergi untuk nonton pertandingan, tapi juga bisa menikmati waktu libur bersama dengan keluarga, karena memang 3 negara ini juga punya tempat-tempat wisata yang luar biasa ya, Gibol. Dan by the way, di 3 negara ini tempat wisata apa aja sih yang paling sering dikunjungi wisatawan nih, Gibol?
1: Kalau berbicara destinasi wisata yang paling terkenal, Grace, ketiga negara tuan rumah ini memang punya banyak tempat ikonik yang sudah dikenal di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, wisatawan biasanya mengunjungi Statue of Liberty, Times Square, Grand Canyon, hingga Hollywood Sign Image. Di Kanada, salah satu yang paling terkenal adalah Niagara Falls. Selain itu, ada juga Banff National Park yang terkenal dengan pegunungan dan danaunya yang indah, serta kawasan pusat kota Vancouver dan Toronto yang sering dikunjungi wisatawan. Image. Sementara di Meksiko, wisatawan banyak mengunjungi Chichen Itza yang merupakan salah satu situs warisan dunia, kemudian kawasan pantai Cancun, serta berbagai destinasi budaya di Mexico City. Image. Jadi teman Pro 2 yang berencana menonton Piala Dunia 2026 nanti sebenarnya mendapatkan dua pengalaman sekaligus. Grace. Menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia dan menikmati berbagai destinasi wisata terkenal yang ada di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Iya ya, Gibol, jadi memang kita tidak hanya, kalau yang pergi untuk nonton pertandingan di Kanada maupun di Amerika dan Meksiko ya, tidak hanya menikmati pertandingan, tapi mereka juga bisa jalan-jalan menikmati wisata setempat ya. Dan Gibol, selama sekarang nih kita masuk ke prediksi ya, dari ketiga tuan rumah ini siapa yang peluangnya paling besar nih, Gibol, menurut kamu?
1: Kalau berbicara peluang di lapangan, Grace, saya melihat Amerika Serikat masih menjadi yang paling diunggulkan di antara tiga tuan rumah ini. Selain berstatus tuan rumah, Amerika Serikat memiliki kedalaman skuad yang cukup baik, banyak pemain yang berkarier di liga-liga top Eropa, dan pengalaman bertanding di level internasional yang semakin matang dalam beberapa tahun terakhir. Meksiko tentu tidak bisa diremehkan karena selalu memiliki dukungan supporter yang luar biasa dan tradisi sepak bola yang kuat. Namun dalam beberapa turnamen terakhir, performa mereka cenderung belum sekuat era-era sebelumnya. Sementara Kanada menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan memiliki sejumlah pemain berkualitas, tetapi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dari segi kedalaman tim dan pengalaman turnamen besar, mereka masih sedikit berada di bawah. Jadi jika harus memilih satu yang peluangnya paling besar di antara tiga tuan rumah, saya akan menempatkan Amerika Serikat di urutan pertama, kemudian Meksiko, lalu Kanada. Namun yang menarik, Bermain di kandang sendiri seringkali memberi energi tambahan yang bisa membuat kejutan terjadi di Piala Dunia.
0: Iya ya, menarik sekali. Karena kalau harus memilih, si Gibol ini memilih peluang yang paling besar di antara tiga tuan rumah, yaitu Amerika Serikat ya, di urutan utama, urutan pertama teman Bro 2. Ya, bermain di kandang sendiri memang seringkali itu kayak dapat kekuatan sendiri ya teman Pro 2, kekuatan lebih gitu. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia yang memang selalu menghadirkan dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola, tentunya ada pergerakan ekonomi, kemudian peningkatan kunjungan wisata, sampai dengan promosi budaya yang dirasakan negara tuan rumah. Nah, Gibol, seberapa besar nih dampak ekonomi yang diperkirakan akan dirasakan dari ketiga negara ini, Gibol?
1: Dampaknya diperkirakan akan sangat besar, Grace. Karena ketika Piala Dunia berlangsung, yang datang bukan hanya pemain dan ofisial, tetapi juga jutaan supporter, wisatawan, jurnalis, sponsor, hingga pelaku bisnis dari berbagai negara. Dengan banyaknya pengunjung yang datang, sektor perhotelan, transportasi, restoran, pusat perbelanjaan, hingga industri pariwisata diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan. Belum lagi efek promosi jangka panjang, karena kota-kota tuan rumah akan menjadi sorotan dunia selama turnamen berlangsung. Bahkan banyak pengamat ekonomi menilai bahwa manfaat terbesar dari Piala Dunia tidak hanya dirasakan saat turnamen berlangsung, tetapi juga beberapa tahun setelahnya. Ketika jutaan orang melihat keindahan kota, budaya, dan destinasi wisata suatu negara melalui siaran televisi maupun media digital, hal itu dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan investasi di masa depan. Jadi bisa dibilang, Grace, Piala Dunia 2026 bukan hanya investasi untuk sepak bola, tetapi juga menjadi peluang ekonomi dan promosi internasional yang sangat besar bagi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Iya ya, jadi memang Piala Dunia 2026 ini bukan hanya investasi untuk sepak bola ya, tapi juga jadi peluang ekonomi dan pastinya promosi internasional yang besar bagi tiga negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2026 ini. Gibol, sebelum mengakhiri obrolan kita di sore hari ini, mungkin Gibol punya fakta-fakta unik nih tentang Piala Dunia tahun 2026?
1: Wah, ada satu fakta unik yang menurut saya paling menarik, Grace. Piala Dunia 2026 akan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim, dimainkan di 3 negara, berlangsung di 14 kota, dan menghadirkan total 104 pertandingan. Sebelumnya, Piala Dunia hanya diikuti 32 tim dengan 64 pertandingan. Selain itu, ada fakta bersejarah lainnya. Meksiko akan menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada tahun 1970 dan 1986. Dan yang tidak kalah menarik, Stadion Azteca di Mexico City akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali. Jadi bisa dibilang, Grace, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekadar turnamen sepak bola, tetapi juga ajang yang akan memecahkan banyak rekor dan menghadirkan berbagai sejarah baru bagi dunia sepak bola.
0: Ya, ini menjadi sejarah baru bagi dunia sepak bola, teman Bro 2 ya. Tidak terasa juga obrolan kita sudah sampai di penghujung acara bersama dengan Gibol ya. Banyak sekali hal yang menarik yang tentunya sudah kita bahas di sore hari ini, teman Bro 2. Dari jam 17 sampai kurang 1 menit nih, 17.30, teman Bro 2 hampir 30 menit. Mulai dari alasan terpilihnya tiga negara tuan rumah, kemudian stadion-stadion mega, kota penyelenggara, sampai dengan kesiapan mereka menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ya, teman Pro 2. Tentunya teman Pro 2, kalau diberi kesempatan menonton langsung nih Piala Dunia, negara mana sih yang ingin kalian kunjungi lebih dahulu? Apakah Amerika Serikat atau Kanada atau Meksiko ya, teman Pro 2? By the way, terima kasih juga buat Gibol yang sudah menemani Grace di sore hari ini. Dan tentu saja teman Pro 2, kita akan ketemu lagi di hari Sabtu di jam yang sama. Jadi jangan kemana-mana, juga setelah ini masih ada terus informasi yang akan Grace bagikan untuk menemani kalian di sore hari ini.
1: Terima kasih. Terima kasih Grace atas perbincangan yang sangat menarik sore hari ini. Semoga teman Pro 2 jadi semakin mengenal Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, bukan hanya dari sisi sepak bolanya, tetapi juga budaya, stadion, hingga destinasi wisatanya. Kita tentu sudah tidak sabar menantikan bagaimana ketiga negara ini menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia pada tahun 2026. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah menyimak perbincangan kita melalui 96,7 FM Pro 2, RRI Sorong, RRI Digital, YouTube, dan TikTok RRI Sorong. Sampai jumpa di edisi Gibol berikutnya. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung sepak bola dengan cara yang positif. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Iya, sampai jumpa Gibol di hari Sabtu. Nanti kita ketemu lagi teman Pro 2. Kalau kalian mau gabung nanti tunggu di hari Sabtu di jam yang sama, jam 17 sampai jam 17.30 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
11: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
12: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
13: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
10: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
14: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 Grace masih menemani kalian di pukul 17:47 waktu Indonesia Timur nih, biasa juga jadi waktu untuk olahraga ya teman Pro 2. Tapi bagi sebagian orang olahraga lari juga jadi cabang olahraga yang mudah untuk dilakukan ya, karena memang tidak memerlukan fasilitas khusus, cukup perlengkapan sederhana yaitu sepatu olahraga ya pastinya. Tentu juga sudah bisa memulai olahraga lari teman Pro 2. Tapi bagi pelari pemula terkadang memang ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan yang bisa meningkatkan resiko cedera teman Pro 2. Jadi berlari terlalu cepat di awal ini juga jadi kesalahan yang umum dilakukan oleh pelari pemula teman Pro 2. Memang banyak pelari pemula ya yang merasa bersemangat di awal dan ada keinginan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tapi akibatnya di tengah jalan mereka kehabisan energi dan akhirnya merasakan kelelahan. Penting untuk mengatur ritme yang nyaman teman Pro 2 ya, dan pastinya konsisten daripada memulai dengan kecepatan tinggi. Kemudian teman Pro 2, terkadang setelah beberapa kali berlari, seseorang itu merasa dirinya mampu untuk menambah jarak berkali-kali lipat. Padahal sebenarnya tubuh juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi ya teman Pro 2. Peningkatan yang cepat bisa menyebabkan nyeri otot, kemudian kita jadi kelelahan dan pastinya memicu cedera pada lutut dan pergelangan kaki. Jadi memang penting untuk melakukan latihan secara konsisten ya teman Pro 2, dengan ritme dan juga jarak yang aman daripada latihan secara drastis. Ya, kemudian teman Pro 2, banyak juga pelari pemula yang mengabaikan kedua hal ini ya. Biasanya mereka langsung berlari tanpa mempersiapkan otot dan juga sendi. Jadi kebiasaan ini bisa memicu kram dan juga cedera. Kalau juga begitu pula juga dengan setelah berlari ya, pendinginan perlu dilakukan supaya tubuh kembali normal dan bisa mengurangi rasa lelah akibat berlari.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, sampai di sini sudah teman Pro 2 Grace menemani kalian dari siang tadi ya, dari jam 11 sampai di kurang 3 menit jam 18 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya setelah ini juga jangan kemana-mana teman Pro 2, karena akan ada Katika menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur teman Pro 2, tentunya dengan beragam informasi yang akan dibagikan dari sore sampai nanti malam teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune di 96,7. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro2. Setelah tadi teman Pro2 sudah ditemani oleh Grace, saatnya saya tinggal menemani teman Pro2 ya, di jam 18 sampai dengan 24.00 nanti waktu Indonesia Timur, tentunya dengan berbagai program acara yang segera kami siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pro2. Baiklah teman Pro2 ya, sebelum saya lanjutkan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami, saya ucapkan selamat sore, terima kasih untuk teman Pro2 yang masih terus setia bersama Pro2 FM ya, dari pagi siang hingga sore hari ini, bahkan hingga malam hari nanti saat closing ya. Cuaca hari ini cukup bagus dan arus lalu lintasnya juga ramai sekali. Hati-hati dalam perjalanan, namun kita lihat di atas sana sudah mulai mendung ya. Kita tidak tahu apakah nanti cuaca akan kembali berubah ya. Ya bersyukur aja lah dikasih cuaca apapun ya. Oke, teman Pro2 seperti biasa lagu-lagu yang bernuansa islami kita dengarkan di pukul 18 sambil menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, pastinya setika yang bertugas mengucapkan selamat bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Terkadang sabar itu pahit. Jujur itu sakit. Ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

Waktu sholat maghrib ya untuk hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 akan jatuh pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi waktu maghrib untuk hari ini Rabu tanggal 10 Juni akan jatuh pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 2.

merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya, baiklah teman Pradua, selanjutnya kita akan mendengarkan hiburan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Sementara di luar hujan, asiknya memang kita mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur dari berbagai penyanyi ya. Semoga terhibur ya suasana di ruang dengar teman Pradua malam ini. Selamat malam dan selamat bersantai. Buat yang pengen keluar tapi hujan gimana dong? Ya sudah, kalau memang tidak penting-penting amat, mendingan di rumah aja ya, berkumpul bersama keluarga, ngobrol tentang kerjaan hari ini sambil ngopi-ngopi, iya kan? Sambil ditemani cemilan andalan keluarga. Saya hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur dan juga ada beberapa informasi-informasi yang tentunya saya selipkan sampai di jam 8 malam nantinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Nah ini teman Pro 2, kita sambil mendengarkan hiburan lagu-lagu dari Indonesia Timur dong ya. Biasanya kan saya infonya seputar lagu-lagu terbaru Indonesia Timur. Tapi ini karena besok ini kita udah Piala Dunia 2026, gak ada salahnya ya. Kita info-info seputar Piala Dunia aja deh ya. Nah teman Pro 2, Piala Dunia FIFA 2026 ini pasti akan menjadi edisi yang bersejarah ya. Karena untuk pertama kalinya turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Yang pastinya selain menghadirkan format baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak, ajang ini juga memperkenalkan tiga maskot resmi yang mewakili masing-masing negara tuan rumah. Jadi ketiga maskot tersebut adalah Maple Demus dari Kanada, kemudian Zayu the Jaguar dari Meksiko, dan Cloud the Bald Eagle dari Amerika Serikat. Waduh, ini tiga maskot ini ya. Jadi kehadiran mereka ini menjadi simbol persatuan, keberagaman, dan juga keberagaman budaya serta semangat sepak bola yang akan mewarnai perhelatan Piala Dunia 2026 besok tanggal 11 Juni ya. Jadi teman Radua, mereka masing-masing punya makna tersendiri sih ya. Maple the Moose, si penjaga gawang dari Kanada, kemudian Zayu the Jaguar, lambang keberanian dari Meksiko, dan juga Cloud the Bald Eagle ya, simbol semangat dari Amerika Serikat pastinya. Jadi teman Radua, melalui ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai kegiatan promosi dan acara resmi FIFA hingga rangkaian pertandingan selama Piala Dunia 2026 berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya, satu bulan lebih lah ya. Jadi mereka juga diharapkan menjadi ikon yang dekat dengan para penggemar, terutama generasi muda yang akan menjadi bagian penting dari kemeriahan turnamen pastinya. Nah, Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi salah satu turnamen terbesar dalam sejarah FIFA ya, dengan puluhan kota tuan rumah dan juga pastinya jutaan penggemar yang akan datang dari berbagai penjuru dunia ya. Jadi Maple, Zayu, dan Cloud ini akan menjadi wajah yang menyambut para pecinta sepak bola di Amerika Serikat pastinya, Amerika Utara ya. Nah, melalui ketiga maskot tersebut, FIFA ingin menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal persaingan di lapangan ya, tetapi juga tentang persatuan, tentang keberagaman, dan juga kebahagiaan yang dapat dirasakan bersama. Jadi kehadiran ketiga maskot ini yaitu Maple, Zayu, dan Cloud ini menjadi simbol bahwa Piala Dunia 2026 siap menghadirkan pengalaman yang berbeda dan tak terlupakan bagi seluruh penggemar sepak bola dunia, teman Pro 2.
10: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola Francis Machine dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Udah ngomong sih belum naikin fader suaranya, gimana sih? Mohon maaf ya. Oke, teman Prodo masih di lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Saya kasih semangat-semangat kamu dulu deh. Setelah tadi kita sudah dengarkan Tamang Pungkisah ya, sudah bergoyang-goyang ria biar bisa menghilangkan apa ya, kedinginan yang kamu rasakan di malam ini. Oke, kita lanjut lagi nanti, tapi saya mau info-info lagi jelang Piala Dunia 2026 yang pastinya yang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat dunia ini untuk menyaksikan negara-negara favorit ya, mereka yang akan bertarung nantinya ya, teman-teman juga ya. Jadi kemarin dalam program khusus Piala Dunia, programnya Satu Sorong Ngopi Dunia atau Ngobrol Piala Dunia ya, kemarin hadir narasumbernya Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, Bapak James Burung, yang terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sorong supaya seluruh masyarakat dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi apalagi melihat euforia masyarakat Kota Sorong saat ini ya, ini bisa terlihat saat konvoi beberapa hari lalu bisa memenuhi pantai reklamasi saat start. Ini benar-benar luar biasa sekali yang digagas oleh Bapak Wali Kota Sorong dan akhirnya ditetapkan untuk bisa berkoordinasi untuk bagaimana masyarakat nanti bisa nobar atau nonton bareng di halaman kantor Wali Kota. Karena jangankan Piala Dunia, waktu nobar Persipura saja, teman Pro 2, ribuan masyarakat tuh antusias untuk nonton ya. Ya, ini melihat antusias masyarakat dengan Piala Dunia, Bapak James Burung berharap jangan berlebihan dalam euforia bola nanti ya. Jadi biasa-biasa aja ya. Jadi ya beliau berharap seperti itu ya, supaya tidak mengganggu Kamtibmas ya, karena kita jadikan bola ini sebagai pemersatu, bukan untuk mengacaukan suasana ya. Dengan semakin dekat hitungan jam aja nih ya, Piala Dunia akan dimulai, semua pihak terkait berharap masyarakat bisa menikmati tontonan Piala Dunia tanpa mengalami kesulitan, mengingat hak siar ini diserahkan kepada pihak TVRI dan RRI lewat audio. Jangan lupa monitor ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, selamat malam ya. Kita sudah ganti payung acara teman Pradua. Tadi sore sampai dengan jam 20 kita di sore ceria. Sekarang udah ganti payung acara di Jaga Malam ya. Nah, di Jaga Malam ini full informasi ya. Saya akan awali perjumpaan saya bersama teman Pradua di Jaga Malam pukul 20 sampai dengan pukul 24 nantinya ya. Saya awali dengan informasi-informasi malam yang tentunya ada beberapa yang saya ambil dari .co.id ya, rri.co.id, baik lokal maupun nasional.

Iya, teman-teman dua, ini menjelang Piala Dunia tadi sudah ada beberapa kali saya informasikan ya seputar peluang nobar Piala Dunia pemerintah Kota Sorong. Iya, kemudian juga maskot, tiga maskot dari tiga negara tadi sudah saya informasikan ya. Nah, nanti sebentar saya informasikan lagi. Ini teman-teman dua, ASN atau aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sorong ini benar-benar diingatkan untuk tetap menjaga profesionalisme dan disiplin kerja selama perhelatan Piala Dunia 2026. Dan imbauan ini langsung disampaikan oleh Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim saat beliau memimpin apel pagi Senin tanggal 8 Juni kemarin dulu ya. Nah, ini dikhawatirkan oleh Wakil Wali Kota adanya penurunan kinerja pegawai akibat euforia menonton pertandingan sepak bola ya yang akan digelar Juni hingga Juli 2026 ini ya. Jadi memang benar-benar beliau mengingatkan untuk para ASN jangan karena nonton Piala Dunia dijadikan alasan untuk tidak masuk kantor atau malas bekerja. Itu tidak boleh ya. Karena begadang nonton akhirnya jadi malas bangun, ya kan? Nah, Wakil Wali Kota juga menyampaikan jam kerja harus tetap dipatuhi dan pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh alasan apapun, termasuk antusiasme terhadap turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Pimpinan OPD diminta melakukan pengawasan ketat terhadap absensi dan juga produktivitas staf selama Piala Dunia berlangsung. Dan penegasan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat Kota Sorong supaya bagaimana tetap berjalan optimal tanpa ada hambatan. Nah, teman-teman juga itu sudah diingatkan oleh Wakil Wali Kota, jangan sampai karena Piala Dunia akhirnya jadi malas kantor, malas bekerja, pekerjaan jadi terbengkalai. Itu tidak dibenarkan dan tidak boleh ya. Jadi ya, beliau benar-benar menegaskan kepada para ASN jangan karena nonton Piala Dunia ini dijadikan alasan untuk malas bekerja. Sudah ditekankan tidak boleh ya. Jam kerja harus tetap dipatuhi dan dikatakan oleh beliau bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh alasan apapun, termasuk ya itu tadi antusiasme terhadap turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut, teman-teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, teman-teman juga kita singkirkan dulu nih info Piala Dunia ya. Karena dari tadi saya info udah beberapa informasi tentang Piala Dunia ya, teman-teman, termasuk maskot di tiga negara ya. Enaknya kalau kita bikin kuis kali ya. Pasti semuanya mau jawab kalau kuis nih. Ya udah nanti aja pas Piala Dunianya ya. Saya mau menyapa dulu saat malam untuk Merlin yang ada di kantor pajak. Ini masih kerja jam segini ya. Wah, pas hujan-hujan. Terus mau lagu apa nih? Nanti saya putarkan. Iya. Merlin, salam ya buat teman-teman yang ada di situ. Pokoknya yang masih bekerja tetap semangat aja, pulangnya hati-hati ya. Oke, nanti saya kasih lagu yang semangat-semangat, tenang aja ya. Oke, kita singkirkan dulu sejenak informasi seputar Piala Dunia. Ini kan tinggal menghitung jam aja, besok ya. Besok pembukaan Piala Dunia 2026 kan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli nanti. Jadi kita punya banyak informasi yang bakal kita bagikan untuk teman Radua ya. Finalnya itu 19 Juli ya kalau gak salah ya. Oke, teman kedua, hobi orang banyak kok hobinya itu ngomongin orang ya. Hayo, membicarakan orang lain. Aduh, kalau saya ini orangnya super-super cuek banget, cuek-cuek. Apa ya, males aja ngomongin orang ya. Kita mikir aja tuh, diri kita belum benar. Ngapain kita harus ngomongin orang gitu kan. Semua orang tuh tidak ada yang benar. Gak ada yang sok suci, sok apa gitu ya. Semua pasti punya kesalahan, punya kehilafan yang pernah dilakukan. Jadi gak usah ya ikut-ikutan atau gak usah ngomongin orang sebelum kita bercermin pada diri kita sendiri. Seperti itulah ya. Jadi membicarakan orang lain itu kenapa ya seringkali dianggap hal yang apa sih namanya, dianggap hal yang apa ya, dianggap sebagai kebiasaan yang kurang baik ya. Namun para ahli psikologi menyebutkan bahwa gosip juga merupakan bagian dari interaksi sosial yang telah lama ada dalam kehidupan manusia dan tidak selalu bermakna negatif ya. Nah, contohnya aja dalam kehidupan kita sehari-hari ini, teman Radua, banyak orang berbagi cerita untuk mempererat hubungan, untuk bertukar informasi atau mencari bahan percakapan ya kan. Jadi para psikolog juga menilai bahwa melalui obrolan seperti ini seseorang bisa memahami norma sosial dan juga mengetahui perilaku yang dianggap wajar atau tidak di lingkungannya, seperti itu. Ini ada sebuah penelitian dari University of California, Riverside, yang dipublikasikan dalam jurnal Social Psychological and Personality Science, yang menemukan bahwa sebagian besar gosip yang dilakukan masyarakat justru bersifat netral, bukan fitnah atau informasi negatif ya. Jadi aktivitas tersebut bahkan dapat menimbulkan rasa terhubung dengan kelompok dan meningkatkan kenyamanan dalam bersosialisasi. Nah, itu dia. Tapi meski demikian, teman Radua, masyarakat juga tetap diingatkan untuk selalu berhati-hati saat menyebarkan informasi. Nah, itu dia, banyak yang menyebarkan informasi-informasi tidak benar atau hoax ya. Padahal sebelum kita memposting berita atau informasi tersebut, kita harus cari tahu dulu kebenaran dan atau fakta dari berita tersebut, baru kita posting begitu ya. Jadi memang gosip yang tidak benar atau menyangkut privasi orang lain itu bisa memicu konflik dan bisa merugikan pihak tertentu ya. Nah, karena itu, itu dia, balik lagi ya. Memeriksa kebenaran informasi dan mengedepankan empati ini dinilai penting sekali untuk menjaga hubungan sosial biar tetap sehat dan harmonis. Seperti itu, teman Radua ya. Jadi mendingan jadi diri sendiri aja deh, gak usah ikut-ikutan ya. Ya, setiap tempat, setiap instansi itu pasti ada yang suka gosipin orang, pasti ada lah ya yang suka ngomongin orang ya kan. Banyak, teman Radua, ini kehidupannya nyata, kita pasti tahu lah ya. Ya, tapi jangan ikut-ikutan deh ya. Kalau saya orangnya super cuek ya. Walaupun saya dengar sendiri itu ada mereka lagi ngomongin orang, cuekin aja, ngapain juga kita ikut-ikutan ya. Bercerminlah pada diri sendiri, apakah diri kita udah benar di saat kita ngomongin orang seperti itu ya. Jadi yang ada yang diomongin dosanya berkurang gitu kan.
Ya saudara, semua manusia itu tidak ada yang sempurna, nothing perfect gitu, teman Pradua ya. Jadi nggak usah sosokan apa jadi orang yang sok suci atau suka ngomongin orang di belakang gitu, tapi di depannya sok manis senyum. Ini dia yang harus digaris bawahi, dikasih stabilo ya. Ya sudah, nanti pembahasannya panjang teman Pradua. Merlin gimana, ada masukan? Saya balik lagi ya teman Pro 2, setelah yang satu ini tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Seru banget nih. Seru.
7: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
6: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
7: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
6: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
7: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
6: Iya juga ya.
7: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

One Road 2 Show pukul 20.34 waktu Indonesia Timur, tepatnya pukul 21 atau jam 9 malam. Seperti biasa Senin sampai dengan Jumat ya, kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat. Hampir lupa saya ya. Biasanya kan jam 9 pagi itu, sekarang udah di jam 11 ya, sekarang udah pindah malam sih ya. Jadi kalian bisa ikuti dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat saat pagi nanti ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Iya, teman Pradua di luar masih tidak terlalu durasi tapi gerimis ya. Oke, kami akan terus menggaungkan persiapan Piala Dunia 2026 ya. Dan yang pastinya besok di tanggal 11 Juni itu mulai di kalian bisa dengar di, karena ini kerjasama TVRI, RRI dan juga Antara ya. Kami turut menyiarkan secara langsung jalannya Piala Dunia 2026. Wow, besok nobar di mana-mana ini ya. Kalian tinggal pilih aja nih mau nobar di mana. Ya, tadi saya informasikan juga bahwa Pemkot ya, Bapak Wali Kota Sorong juga membuat nobar di halaman kantor Wali Kota Sorong. Jadi warga masyarakat bisa datang, Kota Sorong bisa datang rame-rame nobar di sana. Ya kita boleh nobar, yang penting ingat aturannya, aturan mainnya tetap tertib, damai ya, supaya bisa berjalan dengan lancar. Dan apa ya, asiknya nobar tuh karena ya itu dia. Walaupun yang nonton itu tidak satu tim ya, artinya kamu tim negara mana, kamu tim negara mana, tapi intinya nonton harus tetap tertib dan damai. Itu dia ya. Ya ejek-ejekan itu wajar lah ya, saling sahut-sahutan itu wajar, tapi jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau kekacauan ya. Tapi di Kota Sorong selama ini aman-aman aja kok ya, kalau nobar, konvoy dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini juga semuanya aman-aman lancar ya teman Pradua ya. Oke, selanjutnya saat lagi saya akan bergabung bersama Pradua Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional, yaitu MLC atau Music Live Chat yang dirilai

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit ya, kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
3: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Yeah. Alright.
3: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
3: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke. Okay, halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
2: so jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh okay, berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh okay, graphic designing ya, yeah. Alright, yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
1: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
1: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
1: Yeah. 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
3: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: We just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
3: Thank you.
0: Okay.
3: You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
3: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
3: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
3: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
1: Jacqueline Victor
3: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Iya.
3: Yeah. Adip juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Adip dari
2: sebelum dari COVID.
0: Wow.
2: Selepas
0: COVID. Berarti 2000.
2: It was during COVID.
0: Oke, pas
1: COVID. Ah, betul.
3: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
3: ya,
0: 2022, 23.
3: 22 lah.
0: Oh, 2122 ya. Wow.
3: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Wow. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di
3: data. Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar, nah, itu sudah big. Lagu ini udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya, yeah, wow.
3: Iya, yeah. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
3: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Okay. Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
2: Amin. Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
3: Betul.
2: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah aja ya, biarin aja Bona yang urus
3: itu. Urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, saya ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
3: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
3: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagging, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya, exactly.
0: Bye. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, tapi kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, tunggu dulu buat teman produser semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produser FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, it's like the story, ceritanya mula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami.
2: Iya. Iya. Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya, oke, sudah itu. Gitu.
0: Benar. Oke, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona. Jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang, tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu gak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Agak semua bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih, gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Tapi the title of the song. Language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright. Yeah,
2: body language
0: ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Sudah terlalu paham.
1: Ini sudah
2: semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
1: Oke. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: F A I L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
1: Jangan minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip. Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan. Kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia enggak reply. Just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your song. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja, menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
3: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said, it's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: So, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak ya. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau itu lintas di depan, kayaknya pasti dia ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part lah sekali. Itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku, aku kalau keseluruhannya.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya, the story, the storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir, karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila, because I love to visualize what I love. My kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
3: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri. Yeah.
2: Betul.
1: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia, Singapura. Masih Singapura.
3: Masih,
2: ya kan, Adip?
3: Masih
2: Singapura. Jadi sebetulnya jadi tiga negara, bukan
0: bukan dua doang ya.
2: Iya, ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya, benar.
2: Betul. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu. Iya. Wow.
3: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita.
1: Dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
1: Itu kerana sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
0: Benar.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja, mau lihat gimana suaranya. Jadi dia expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang oh ya, because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain. Sadari ini orang gila.
2: Itu punya juga judo.
3: Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come, let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh, shit.
0: Udah. Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Terima sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak. Yeah.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin.
2: Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan
0: siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita yes. Kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN. Jadi, betul.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah.
2: Dari kolaborasi ini

0: seluruh Indonesia. Alright, one more time, thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
1: Siap, thank you bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
1: Semuanya
0: sangat seru sekali karena ini lintas 3 negara ternyata ya.
2: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, mungkin di next EP or album maybe.
2: Apa nih? We're not gonna meet inside.
1: Bisa.
2: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
2: Iya.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
1: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
2: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
1: Iya,
0: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
2: Bye-bye. Pamit dulu. Bye.

Selamat malam teman-teman Pro 2. Kita baru aja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta, yang dihadirkan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Baiklah teman Pro 2, sudah pukul 22 lebih 5 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Kita sudah kembali ke Pro 2 FM Sorong nih, di Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, dengan frekuensi 96,7 MHz ya. Dan teman berdua, selanjutnya kita sampai di cerita penutup malam sampai di pukul 23 ya. Kemudian nanti pukul 23 nanti ada jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman berdua.

0: kita sudah dicerita penutup malam, tapi lagi-lagi kayaknya gak bisa lari ya dari info seputar Piala Dunia nih teman-teman dua ya. Terus sekali ya, apa ya, tidak sabar menanti ini ya pembukaan, jalannya pembukaan Piala Dunia atau FIFA World Cup 2026 ini teman-teman dua ya. Nah begitupun dengan lagu-lagunya ini ya, kemarin saya lihat di media sosial tuh ramai sekali, bahkan begitu saya lihat postingannya di media sosial langsung sih puter ulang-ulang ya. Ternyata keren juga lagunya, garapan dari kakak Semi Manggorap ini ya. Lagunya itu memang luar biasa, pas momennya. Kemudian banyak di like ya, sudah jutaan yang like lagunya ya. Jadi memang kalau ngomongin tentang Piala Dunia, ini telah hadir melalui karya musik terbaru dari kakak Semi Manggorap ini ya, melalui lagu berjudul Piala Dunia 2026. Bagaimana semua maitua, mama mantu, ipar perempuan, laki-laki, anak, tetangga, semua masuk ya. Pokoknya seru aja lagunya, di mana lagu itu menggambarkan bagaimana ajang sepak bola 4 tahunan tersebut mampu mengubah suasana rumah menjadi penuh drama dan keseruan bagi keluarga teman Pro 2. Jadi memang lagu ini menyoroti tentang fenomena unik di tengah masyarakat ya, saat Piala Dunia berlangsung, di mana setiap anggota keluarga memiliki jagoan tim yang berbeda-beda gitu ya. Dalam liriknya Semi menceritakan perdebatan lucu ya dalam lirik lagu tersebut. Udah bisa diputar belum ya? Nanti saya lihat deh, apakah udah ada di YouTube ya. Jadi di situ Semi menceritakan perdebatan lucu antara anggota keluarga, mulai dari ibu hingga ipar yang masing-masing menjagokan tim seperti Portugal, Argentina, Spanyol, Jerman, Belanda hingga Brazil. Seru ya teman-teman dua ya, bukan seru lagi tapi memang seru gitu ya. Jadi menggambarkan situasi di rumah seolah-olah mau perang karena perbedaan dukungan terhadap tim nasional favorit. Tidak hanya itu teman-teman dua, lagu ini juga menyentil kebiasaan para penggemar yang rela begadang untuk menonton pertandingan hingga membuat notifikasi ponsel terus berbunyi dan memori penyimpanan penuh karena video prediksi-prediksian ini ya. Nah, dengan irama yang energik, lagu ini menangkap sisi emosional dan kocak dari para pecinta bola yang seringkali harus menghadapi protes dari orang tua karena kurang tidur akibat menyaksikan pertandingan gitu ya. Tapi meskipun penuh dengan perdebatan sengit antar anggota keluarga, Semi menutup lagu ini dengan keyakinan pribadinya bahwa Portugal akan menjadi juara. Nah ini nih prediksi ya, itu kan kita bisa memprediksi gitu ya teman-teman juga. Namanya juga kita megang tim ini seru-seruan aja gitu. Tapi jangan ini jadikan sebagai permusuhan ya. Seru aja, saling bully-bullyan itu wajar lah ya. Emang tahun ini seru sekali loh ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun memang tahun sebelumnya juga ada bullyan, tapi bullyannya tahun ini luar biasa ya. Tapi anggap itu sebagai hiburan aja ya. Jangan sampai emosi, jangan sampai gondok-gondokan, jangan sampai tidak tegur-teguran satu sama lain. Ya gak boleh ya. Bukan Indonesia lo yang main, ingat ya. Masa gara-gara dong tak bayar kita juga gitu kan. Masa gara-gara orang luar negeri yang main aja, kita di Indonesia nih jadi marah-marahan, jadi gondok-gondokan, dapat bully sampai emosi naik. Tidak seperti itu teman-teman dua ya. Kita boleh mendukung satu tim, kita boleh mendukung satu negara, tapi ini hanya dukungan. Suka sama, kenapa kita mendukung? Karena kita suka sama permainan mereka gitu. Karena kita sudah melihat permainan mereka seperti apa. Jadi kita fans, kita favoritin mereka begitu teman Pro 2 ya. Oke. Tapi ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang bikin kamu tuh sampai emosi brutal punya. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Apalagi nanti ini ada peluang nobar Piala Dunia di Pemkot Sorong, di halaman kantor wali kota. Ini seru sekali. Jadi kami yang ada di daerah Remuka, kami yang mau dari daerah Kampung Baru, dari sudut-sudut manapun, kalau kamu datang nonton silahkan ya. Tapi itu dia, kata kuncinya apa? Kata kuncinya aman, tertib ya, damai, itu yang paling penting ya. Oke, okay. Ya bentuknya walaupun sudah dicerita tutup malam, kenapa ya tetap aja kita ngomongin tentang perdebatan Piala Dunia ini, teman-teman juga. Emang seru aja sih kalau kita tidak info, kita tidak ngomongin tentang serunya Piala Dunia ini, kayaknya ada yang kurang gitu ya, teman-teman juga. Ya mulai dari tanggal berapa itu ya? Padahal ini dari awal tadi info saya seputar Piala Dunia terus ya. Emang asik sih, emang momennya besok ya. Ya pasti nanti besok juga akan saya informasikan ya, karena besok saya di siang ya. Piala Dunia yang akan dimulai nanti, kita akan infokan jadwal pertandingan selengkapnya. Tapi nanti besok ya, besok kali ya, besok apa sekarang? Besok apa sekarang? Ya, oke. Jadi kita mulai dari hari Jumat tanggal 12 Juni, teman Radua, karena tanggal 11 itu pembukaannya ya. Tanggal 11 Juli itu pembukaan yang akan diikuti oleh 48 negara peserta dan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ya. Jadi 48 tim ini nanti akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Jadi 2 tim terbaik dari setiap grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik ini akan melaju ke babak 32 besar. Keren. Jadi bagi masyarakat Indonesia, seluruh rangkaian pertandingan ini bisa disaksikan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport ya. Dan kehadiran siaran langsung ini memberikan kesempatan bagi para penggemar sepak bola untuk menikmati aksi para pemain terbaik dunia tanpa harus melewatkan satu pertandingan pun ya. Itu dia. Jadi apa saya informasikan aja kali ya jadwal lengkap pertandingan babak penyisihan fase grup yang akan berlangsung mulai tanggal 12 sampai 28 Juni, teman-teman dua ya. Oke, jadi di tanggal 12 Juni nanti akan bertanding Meksiko versus Afrika Selatan, teman-teman dua ya. Ini banyak yang menunggu nih tanggal 15 ini ya. Di sana kan teman-teman yang tunggu yang tanggal 15 punya nih, waduh seru kali ya. Karena ada pasukan orange yang akan bermain gitu ya. Oke, jadi di tanggal 12 nanti akan bertanding Meksiko versus Amerika Selatan, itu di pukul 2 waktu Indonesia Barat, 2 dini hari kali ya. Kemudian di jam 9 waktu Indonesia Barat itu Korea Selatan versus Republik Ceko. Nah, kemudian nanti di Sabtu tanggal 13 Juni antara Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Dan di tanggal 13 ya. Antara Amerika Serikat versus Paraguay. Kemudian nanti di tanggal hari Minggunya di tanggal 14 Juni di jam 2 dini hari Qatar versus Swiss. Kemudian di jam 5 pagi waktu Indonesia Barat Brasil versus Maroko. Di jam 8 pagi nanti Haiti versus Scotlandia. Dan di jam 11 siang nanti waktu Indonesia Barat Australia versus Turki ya. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Ini luar biasa. Ini banyak fansnya nih. Di tanggal 15 Juni itu nanti Jerman versus Krakow. Kemudian Jerman kemudian di tanggal 15, masih tanggal 15 juga. Ini yang saya bacakan tanggal 15 Juni ya. Di jam 12 malam itu ada Jerman versus Krakow. Krakow. Kemudian di pukul 3 dini hari waktu Indonesia itu Belanda versus Jepang. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Ini kayaknya saya harus linker nih, Belanda versus Jepang. Kemudian di pukul 6 nanti, ini waktu Indonesia Barat ya, semuanya Pantai Gading versus Ekuador. Kemudian Swedia versus Indonesia nanti di pukul 9 pagi. Dan di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam, Spanyol versus Tanjung Verde. Nah kemudian di tanggal 16 Juni ini ada 3 kali permainan. Nanti di jam 2 dini hari itu Belgia versus Mesir. Kemudian di jam 5 ya, jam 5 subuh nih, Arab Saudi versus Uruguay. Kemudian di pukul 8 pagi Iran versus Selandia Baru. Nah di Rabu tanggal 17 ya, pukul 2 dini hari Prancis versus Senegal. Wow, ini nih fans Prancis juga banyak nih ya. Argentina kapan ini? Ada yang tanya, tunggu aja. Yang jelas dia main di tanggal 17 nanti. Nah, di jam 5 subuh nanti Irak versus Norwegia. Dan ini nih, di jam 8 pagi Argentina versus Uruguay. Aljazair ya. Jadi jam 8 pagi Rabu tanggal 17 Juni Argentina versus Aljazair. Kemudian nanti di pukul 11 siang Austria versus Yordania. Nah, di Kamis tanggal 18 Juni akan bermain Portugal versus Kongo, Inggris versus Kroasia di pukul 3, Ghana versus Panama di pukul 6, kemudian di pukul 9 Uzbekistan versus Kolombia, dan di pukul 23 Republik Ceko versus Afrika Selatan. Jumat di tanggal 19 Juni itu Swiss versus Bosnia dan Herzegovina, kemudian Kanada versus Qatar di pukul 5 pagi, di pukul 8 nanti dengan Meksiko versus Korea Selatan ya, itu Jumat untuk tanggal 19 Juni. Kemudian di tanggal 20 Juni Amerika Serikat versus Australia, Skotlandia versus Maroko, Brasil versus Haiti, Turki versus Paraguay. Nah, minggunya tanggal 21 Juni Belanda akan tampil lagi ya, Belanda versus Swedia. Kemudian Jerman versus Pantai Gading di tanggal 21 Juni ya. Kemudian Ekuador versus masih di tanggal 21 ya. Minggu tanggal 21 Tunisia versus Jepang. Jepang akan main nanti di tanggal 1 lagi. Kemudian Spanyol versus Arab Saudi. Wow, teman berdua. Ini masih banyak nih sampai tanggal 28 Juni ya, teman berdua. Seru aja sih. Paling seru nanti tanggal 15. Kan nanti ada nobar di RRI lagi ya. Ya, yang pasti mari kita bersiap-siap menyambut Piala Dunia 2026 dan saksikan aksi para bintang dunia dalam perjuangan meraih trofi paling bergengsi di jagat sepak bola. Dari layar kaca hingga tribun stadion, semangat sepak bola akan kembali menyatukan dunia dalam satu perayaan besar yang penuh cerita dan juga sejarah pastinya.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM,
2: teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
7: Ya, 96.7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu ya. Saya masih dengan informasi-informasi di malam ya. Namun malam ini agak beda sih, biasanya agak sedikit mellow ya. Kalau sudah dicerita penutup malam, tapi seru aja sih. Saya lagi rajin untuk berbagi informasi malam ini ya. Rajin sekali saya malam ini ya, berbagi informasi. Ya, teman Radua, tentunya media sosial terus berkembang ya. Kita tahu dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi saat ini, berbagai tren baru juga bermunculan setiap harinya ya. Salah satu tren yang memang sering kita lihat juga sih, dan baru-baru ini memang sangat populer, adalah tren membuat konten POV ya, atau point of view ya. POV itu kepanjangannya point of view. Jadi format ini mengajak penonton untuk melihat situasi atau sudut pandang tertentu sehingga lebih personal, relatable, dan menarik untuk ditonton. Jadi konten POV ini memiliki, termasuk teman saya nih di sini, dia suka bikin konten POV ya. Mak-mak FB Pro katanya ya. Jadi konten POV ini memiliki keunggulan dengan membangun emosi singkat penontonnya gitu. Jadi penonton seolah-olah menjadi bagian dari cerita yang disajikan dan relate dengan kehidupannya gitu ya. Dan memang tidak heran jika banyak kreator yang menggunakan format ini di berbagai platform seperti TikTok, Reels, dan juga YouTube Shorts ya. Adapun contoh konten POV itu adalah seperti POV kamu bertemu teman lama setelah 10 tahun ya. POV kamu bikin nih ya, POV hari pertama masuk kerja. POV ketemu mantan di jalan. Lantas mengapa konten POV begitu mudah sekali viral ya? Mungkin karena konten POV itu mudah untuk dipahami. Jadi penonton tidak perlu memahami alur ceritanya yang rumit ya. Cukup menyimaknya saja dan merasakan hal relatable dari awal sampai akhir ya. Jadi biasa POV. Sedikit kita sudah lihat nih kan, kalau pas buka media sosial itu POV hari pertama masuk kerja. Dibikin POV ya. Point of view maksudnya ya, biasa kita say POV, atau POV ketemu mantan di jalan. Ada aja ya banyak. Jadi memang konten POV itu menggambarkan apa ya, pengalaman sehari-hari yang membuat banyak orang tuh merasa kayak terhubung dan akhirnya membagikannya kepada teman atau keluarga. Dan konten POV ini juga dapat menghadirkan berbagai emosi ya, mulai dari lucu, sedih, haru, hingga bisa bernostalgia seperti itu. Jadi bagi kamu yang ingin membuat konten POV yang berpotensi viral, ide-ide kreatifnya harus ada gitu ya. Kayak kamu tanggal 1 misalnya kau bikin POV saat gaji baru masuk ya. Jadi di situ contohnya nih ya, misalnya tanggal 1 kamu baru gajian nih ya. Di situ kamu bisa kamu bikin judul di atas POV saat gaji baru masuk. Nah, di situ kamu bisa tampilkan ekspresi bahagianya kamu saat menerima gaji. Lalu beralih cepat ke berbagai tagihan yang harus kamu bayar. Dan memang konten seperti ini sering mendapat banyak respon karena dekat dengan kehidupan banyak orang. Atau misalnya POV kamu berusaha diet tapi teman mengajak makan. Lucu kan? Ini memang mudah, sangat mudah dipahami dan dialami oleh banyak orang. Atau hari pertama masuk kerja, atau POV menjadi anak sulung di rumah. Bisa aja. Sebenarnya kita bisa bikin aja POV, gampang ya. Misalnya yang tadi, menjadi anak sulung di rumah. Itu kayaknya topik keluarga hampir selalu menarik perhatian orang ya, karena memiliki audiens yang bisa dibilang luas dan mudah dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Jadi pasti banyak yang komen gitu ya, banyak yang komentar. Atau misalnya POV ketika internet mati saat sedang deadline misalnya, atau POV kamu kembali ke tempat masa kecil. Gitu ya, banyak deh yang bisa. Sebenarnya banyak kita punya apa ide bikin POV ya, pokoknya konten yang ringan bisa dikemas secara lucu dan kreatif dengan berbagai ekspresi yang bisa menghibur para apa namanya para pembacanya. Seperti itu teman pedua. Kalau ngomongin tentang POV, kalau kamu penasaran, kamu buka ya kayak TikTok atau apa sih, kalau Facebook nggak ya, saya kurang, Instagram kayak gitu, itu pasti akan kamu temukan banyak konten-konten VOP seperti itu teman produser.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Hey, es krim.
5: Enak banget.
6: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
7: Hey, apa?
5: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
8: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
8: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
8: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
11: Ada apa rame-rame di sana?
12: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
11: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
12: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
11: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
12: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Good Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Iya, pastinya yang ingin beristirahat karena cuaca di luar juga mendukung, agak-agak dingin-dingin gimana gitu ya. Ya istirahat, selamat beristirahat aja ya. Besok hari Kamis masih harus kerja ya kan, harus masuk kantor seperti biasa ya, dan harus bangun pagi gitu ya. Ya, yang pastinya sebelum Piala Dunia kalian harus benar-benar menjaga kesehatan lah ya, karena nanti banyakan begadang ya untuk nonton ya. Tapi apapun itu, jangan sampai mengganggu pekerjaan, jangan sampai mengganggu aktivitas kalian ya. Ya, yang istirahat, selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, karena hari ini sudah melewatinya dengan berbagai lika-liku kehidupan di hari ini. Iya, ya pastinya tidak ada hari kita yang berjalan mulus. Pasti ada aja kerikil-kerikilnya, ada aja rintangan-rintangannya, itu pasti ada ya. Wah, ngerasanya kalau ada yang bilang asap punya kehidupan hari ini tuh mulus, I don't believe ya. Saya sih tidak percaya ya, karena ada, mungkin ada yang mulus sih, tapi pasti ada sedikit kerikil ya. Oke, jadi ya seperti itu. Jangan dibawa ke tidur, jangan dibawa ke pikiran. Setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya ya. Ya, mungkin kita curhat kepada Tuhan kita di sebelum kita tidur, atau dalam doa-doa kita ya, kita curhat kepada sahabat, teman terdekat kita yang paling kita percayai, atau keluarga terdekat kita, supaya sama-sama mencari jalan keluar yang terbaik ya. Oke. Yang pastinya besok hari Jumat tidak libur, tetap masuk kerja. Cuman kan ini sudah berlaku dari tanggal 1 April kemarin ya, yaitu WFH atau work from home ya. Work from home, kerja dari rumah ya. Bukan libur, tapi hanya pindah lokasi kerja di rumah. Jadi tetap kerja nyatanya tuh harus ada gitu. Jadi absen juga tetap ya. Apapun itu, selamat malam dan selamat beristirahat aja. Sekali lagi, jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan, dan sudah bisa melewati hari ini ya. Mudah-mudahan doa yang sama bisa kalian panjatkan juga di esok hari, esok pagi setelah membuka mata ya. Setelah begitu membuka mata, kalian langsung berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, seperti doa di malam ini pastinya ya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan beragam informasi yang saya hadirkan untuk teman Radua ya. Yang pastinya kalau misalnya ada yang ingin teman Pradua sampaikan atau berbagi informasi, nanti besok ya, dikirimkan aja sekarang di Pradua FM di 08219914783, nanti besok pasti akan dibacakan ya. Karena saya sudah tidak baca chat ya, chat yang masuk di Pradua, karena udah larut juga saatnya. Saat lagi saya hadirkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam untuk teman Pradua. Selamat malam tentunya, selamat bersantai buat yang masih bersantai, selamat beristirahat buat yang akan beranjak ke pembaringan.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Rini, aku tahu kak, sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
3: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
2: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
3: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
2: Betul sekali. Setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
3: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
4: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam.

teman-teman berdua, selamat malam tentunya untuk kamu yang belum bisa kepembaringan, belum bisa istirahat ya, karena susah sekali tidur malam hari ya. Ini jangan dijadikan satu kebiasaan, tapi periksalah ke dokter, segera konsultasi tentang masalah yang sedang dihadapi, pasti akan mendapatkan solusi yang tepat sehingga pola hidup bisa sehat dan bisa menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari ya. Olahraga, istirahat, makan yang teratur, itu paling penting ya. Ya, selamat malam tentunya dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah mendengarkan Prodeo FM bersama saya dari pukul 18 tadi hingga 8 menit ke depan, kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan lagu terakhir dari Mowi yang saya hadirkan untuk teman Podua di malam ini spesial ya. Dan selamat malam, saya Tika pamit. Setelah ini nanti Podua FM akan menghilang dari udara. Podua FM, just music.

Bertempat berdua dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96.7 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan namanya 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Selamat pagi, teman.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis,
Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
6: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
5: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
6: Oh ya, Ma. Maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
5: Iya dong.
6: Dan menjadi home sweet home.
5: Good, nah itu dong, itu anak mama.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Prodwell Vamp,
1: teman terbaik kamu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani teman Produa semuanya di edisi hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026. Senang sekali bisa menemani teman Produa semuanya di pagi hari yang cerah ini teman Produa. Semoga teman Produa semuanya dimanapun kamu berada senantiasa selalu dilimpahkan kesehatan ya. Dan di pagi hari ini mengawali informasi ya, menyikapi kenaikan harga BBM, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga daya saing usaha dunia usaha setelah kenaikan harga Pertamax. Sekretaris Jenderal HIPMI Angga Wira menilai kebijakan tersebut merupakan upaya menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi. Menurut Angga Wira, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia. Angga Wira mengingatkan penyesuaian harga energi harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, kenaikan Pertamax berpotensi meningkatkan biaya operasional sektor logistik, transportasi, konstruksi, perkebunan, dan juga UMKM. Angga Wira mengatakan ruang pelaku usaha meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen masih terbatas akibat daya beli masyarakat. Karena itu HIPMI mendorong efisiensi logistik, pembangunan infrastruktur, dan juga insentif bagi sektor usaha terdampak. HIPMI mendorong percepatan penggunaan teknologi hemat energi sebagai bagian dari strategi adaptasi dunia usaha. Langkah tersebut mencakup pemanfaatan kendaraan berbasis gas dan juga listrik pada sektor-sektor tertentu yang memungkinkan.

0: Oke, informasi selanjutnya, kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Karena itu pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Hadi Ismoyo menilai kenaikan harga Pertamax oleh Pertamina menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama penyesuaian tersebut. Kenaikan harga Pertamax tidak dapat dihindari karena lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan Pertamina di tengah tekanan biaya energi yang terus meningkat. Hal ini dikatakan oleh Hadi Ismoyo saat dikonfirmasi oleh RRI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Hadi mengatakan Pertamina menanggung beban biaya besar akibat kenaikan harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, harga minyak dunia meningkat 30 hingga 50% sebagai dampak konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Selama ini Pertamina menanggung selisih harga Pertamax sekitar Rp4.500 per liter untuk menjaga kejangkauan masyarakat. Dengan konsumsi 12 juta kiloliter per tahun, beban yang ditanggung Pertamina mencapai sekitar Rp54 triliun rupiah. Diketahui PT Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite karena selisih harga yang melebar. Mayoritas kendaraan pengguna Pertamax masih dapat menggunakan Pertalite sehingga resiko migrasi konsumsi perlu diantisipasi. Hadi meminta pemerintah dan BPH Migas memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat yang berhak.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
2: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
3: Kok enggak bisa?
2: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya, teman Produa, kenaikan harga BBM khususnya Pertamax ini membuat banyak orang terkaget-kaget ya, teman Produa, karena memang kenaikan harga BBM di sejumlah daerah termasuk Pertamax di Kota Sorong ini membuat masyarakat mulai mencari cara ya untuk menghemat penggunaan bahan bakar. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pola berkendara yang lebih efisien, terutama bagi pengguna sepeda motor matic berteknologi injeksi, teman Produa ya. Dan meski motor keluaran terbaru memang umumnya sudah dirancang lebih hemat bahan bakar, konsumsi bensin tetap bisa meningkat jika cara berkendaranya kurang tepat ya. Pengendara disarankan menjaga kecepatan tetap stabil dan menghindari melaju terlalu lambat di bawah 20 km/jam, karena kondisi tersebut membuat mesin bekerja lebih berat. Dan selain itu, membuka gas secara perlahan dan menghindari kebiasaan menggeber motor juga dapat membantu mengurangi konsumsi BBM. Pengendara juga dianjurkan menjaga jarak aman agar tidak perlu sering melakukan pengereman mendadak yang dapat membuat penggunaan bahan bakar menjadi lebih boros. Pemanfaatan fitur penghemat bahan bakar yang tersedia pada beberapa motor modern ini membuat penggunaan BBM bisa ditekan ya, teman Produa. Dan servis rutin secara berkala pun juga menjadi langkah penting untuk menjaga efisiensi konsumsi bahan bakar di tengah kenaikan harga BBM.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tuma Pro 2 bisa dibilang semalam itu hujannya lumayan deras banget ya. Tuma Pro 2 dimulai dari kemarin sore, mendungnya tuh menggelayut gitu ya. Tuma Pro 2 kayak mau jebol gitu ya langitnya Tuma Pro 2. Dan malamnya hujan turun dengan deras. Bahkan tadi waktu Eka ke kantor ya, perjalanan ke kantor juga diiringi hujan rintik-rintik Tuma Pro 2 ya. Semoga tidak membuat di berbagai titik di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong banjir ya Tuma Pro 2. Semoga tidak terjadi, karena Eka juga follow up berita di sosial media, belum ada berita-berita yang mengabarkan bahwa terjadi banjir ya Tuma Pro 2. Cuma kalau berbicara soal banjir ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Daya itu sudah mencatat ribuan warga terdampak bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah selama periode Juli 2025 hingga Mei 2026. Nah, dalam laporan tersebut di Kota Sorong, banjir menyebabkan sebanyak 5.125 jiwa terdampak, sedangkan di Kabupaten Sorong tercatat sekitar 1.400 rumah terendam air. Nah, selain banjir, BPBD juga mencatat kejadian tanah longsor di Kabupaten Raja Ampat yang mengakibatkan 29 rumah mengalami kerusakan. Sementara itu, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 yang terjadi di Laut Sorong tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa. Kepala BPBD Papua Barat Daya, Dr. George Yarangga, dalam rilis monitoring kebencanaan menyampaikan bahwa sejumlah kejadian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya penanganan dan juga pemulihan pasca bencana. Untuk menangani dampak bencana tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota di wilayah terdampak. Selain itu, bantuan logistik juga telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. BPBD Papua Barat Daya menyebut pemerintah daerah saat ini sedang menyiapkan kebutuhan anggaran rekonstruksi untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan juga fasilitas yang terdampak bencana. Melalui publikasi hasil monitoring ini, BPBD Papua Barat Daya juga mengajak media massa untuk ikut menyebarluas informasi kebencanaan kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Papua Barat Daya.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana, mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Ya, temu perdua sejumlah gladi bersih dan juga persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh tiga negara, ketiga tuan rumah tersebut yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembuka berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Meksiko City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan oleh FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Menurutnya, rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan kemudian berlanjut ke Toronto serta Los Angeles. Seremoni tersebut akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 negara peserta, meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Penambahan jumlah peserta tersebut menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Dengan format terbaru tersebut, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baitama Pro 2, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif menghadapi dinamika geopolitik global yang kompleks. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah nasional ke-18 HIPMI di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dan menurut Presiden, situasi geopolitik dunia saat ini semakin dinamis sehingga hubungan antar negara sulit dipetakan secara pasti. Karena itu Kepala Negara menekankan Indonesia tetap mempertahankan warisan politik luar negeri non-blok yang dirintis pada para pendiri bangsa terdahulu. Presiden Prabowo menyampaikan dalam pidatonya di Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 bahwa situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik semakin kacau dan kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Dan Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia memilih menjalin hubungan persahabatan dengan seluruh negara tanpa memihak kekuatan tertentu dunia. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus mendukung terciptanya perdamaian internasional yang berkelanjutan. Sehingga dalam kesempatan itu Presiden Prabowo mempertegas arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sebab dalam hal ini diungkapkan kepala negara tidak mengikat Indonesia dengan kekuatan militer negara manapun. Bahkan dengan sikap bebas aktif ini, Presiden menyebut bahwa Indonesia memiliki posisi strategis di berbagai forum dunia. Hal ini menjadikan Indonesia semakin diperhitungkan dalam percaturan global. Indonesia sendiri tercatat sebagai anggota ASEAN, APEC, OKI, BRIC, dan juga G20 yang memiliki pengaruh besar. Dengan keanggotaan dan berbagai organisasi internasional tersebut menjadi modal diplomatik penting bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Baik teman Produa, cuaca mendung seperti sekarang ini sedikit menghalangi niat kita untuk berjemur di pagi menuju siang ya teman Produa, karena sinar matahari juga belum kelihatan nih teman Produa. Jadi yang mau berjemur kayaknya mungkin agak menunggu sedikit siang ya, sembari menunggu mendungnya hilang teman Produa ya. Tapi ngomongin soal berjemur nih teman Produa, sinar matahari yang didapat selama berjemur itu sangat bagus ya untuk kesehatan tubuh kita teman Produa, karena sinar matahari ini merupakan sumber vitamin D yang penting dan juga berperan mendukung berbagai fungsi tubuh setiap harinya. Namun meski demikian, sebagian orang malah justru memilih untuk menghindarinya karena cuaca panas, kemudian ada rasa kurang nyaman saat beraktivitas di luar. Padahal kurangnya paparan sinar matahari dapat meningkatkan resiko kekurangan vitamin D yang bisa berdampak pada kesehatan tubuh. Dampak yang bisa terjadi saat tubuh jarang mendapatkan paparan sinar matahari teman Produa, yang pertama adalah dapat memicu gejala depresi. Paparan sinar matahari bisa membantu tubuh memproduksi yang namanya serotonin, hormon yang berperan menjaga suasana hati agar tetap baik. Nah, ketika paparan sinar matahari berkurang, resiko penurunan mood dan gejala depresi dapat meningkat pada seseorang. Kemudian bisa juga mempengaruhi kesehatan jantung. Ketika tubuh kekurangan paparan sinar matahari, produksi vitamin D dapat menurun sehingga mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian bisa juga menyebabkan osteoporosis. Vitamin D yang diperoleh dari paparan sinar matahari bisa membantu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang setiap harinya. Asupan vitamin D yang cukup kuat bisa membantu menurunkan resiko osteoporosis serta berbagai gangguan tulang lainnya. Kemudian bisa juga beresiko memicu multiple sklerosis teman Produa. Jadi kurangnya paparan sinar matahari bisa menyebabkan rendahnya vitamin D yang dikaitkan dengan meningkatnya risiko multiple sklerosis. Multiple sklerosis sendiri merupakan penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat saraf. Nah, pada kondisi ini sistem kekebalan bisa merusak mielin yang berfungsi melindungi saraf di otak dan juga sumsum. Meski penting bagi kesehatan, paparan sinar matahari tetap perlu diperoleh dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan ya teman Produa. Perlu bagi teman Produa untuk meluangkan sedikit waktu untuk beraktivitas di luar ruangan dapat membantu tubuh memperoleh manfaat sinar matahari secara optimal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sebenarnya beritanya ini udah agak sedikit lama ya Tumang Pro 2, tapi masih diungkit terus sama netizen Tumang Pro 2. Ada seorang konten kreator TikTok ya yang mendadak jadi sorotan netizen. Jadi ada seorang konten kreator yang mengunggah video memperlihatkan dirinya itu menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus Tumang Pro 2 ya. Nah, ini memicu berbagai tanggapan dari netizen ya Tumang Pro 2. Banyak banget netizen yang tidak mendukung ya apa yang dilakukan oleh konten kreator tersebut karena dinilai bisa berbahaya ya. Dan selain netizen, dokter pun juga mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Ada dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha itu mengatakan minum belasan suplemen sekaligus itu tidak bagus untuk tubuh karena bisa menyebabkan overdosis ya. Dokter Arya sendiri kepada rri.co.id mengatakan bahwa kemudian interaksi antar obat atau beban organ itu bisa mengalami overdosis beberapa vitamin yang larut ke dalam lemak ya. Dan ia juga mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium, contohnya itu justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati, karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari tubuh ya. Dan semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi itu akan mengganggu bagaimana ginjal dan hati dalam mengeluarkan zat limbahnya atau memproduksi, dan efek sampingnya pun bisa mengalami mual. Dan tentu saja anggapan lebih banyak suplemen maka lebih sehat itu adalah mitos memproduksi. Dan Arya juga menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen dan juga vitamin, bahkan katanya harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misal nih, jika kekurangan vitamin D maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jadi tidak melulu harus minum vitamin dan suplemen ya. Tapi kalau tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, itu baru diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter Tumang Pro 2 ya. Jadi terkadang konten-konten yang di media sosial itu tidak sepenuhnya bisa kita ikuti ya Tumang Pro 2. Kita sebagai seorang konsumen, kita sebagai seorang netizen, kita benar-benar harus bisa menyaring mana sih konten yang bisa kita ikuti dan mana yang tidak ya. Beruntungnya nih konten dari salah satu konten kreator ini mendapatkan cepat respon ya Tumang Pro 2. Responnya cepat maksudnya ya, dari berbagai pihak, sehingga tidak benar-benar ditelan mentah-mentah oleh netizen ya. Banyak pakar-pakar dan juga ahli yang juga turut berkomentar dan memberikan saran kepada netizen untuk tidak mengikutinya ya. Oke, Tumang Pro 2 kan masih akan hadir menyajikan sejumlah informasi untuk Tumang Pro 2 semuanya. Tetap di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Wetong Perdua, masih ingatkah kamu dengan Jejoria Mariska Tunjung yang mengumumkan mundur dari pelatnas PBSI karena alasan fokus pemulihan kesehatan dari vertigo, tuh Mom Perdua. Ya, tepatnya di tanggal 15 Mei lalu tahun 2026 ya. Kalau ngomongin soal vertigo ya, tuh Mom Perdua, dikutip dari Alo Dokter, vertigo ini bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi tertentu yang mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh. Jadi penyebab vertigo itu umumnya berkaitan dengan gangguan pada telinga bagian dalam atau otak. Vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya ini mengalami pusing hingga merasa dirinya dan juga sekelilingnya itu berputar gitu tuh memperdua ya. Dan seorang yang terserang vertigo itu biasanya ditandai dengan sensasi berputar baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba dan membuat penderitanya kehilangan keseimbangan sehingga sulit berdiri atau berjalan. Vertigo dapat menyerang siapapun, namun besar risiko pada sejumlah kondisi. Kondisi tersebut seperti berusia di atas 50 tahun, berjenis kelamin perempuan, mengalami cedera, memiliki gangguan pada telinga atau sistem keseimbangan, pernah mengalami vertigo sebelumnya, memiliki riwayat vertigo dalam keluarga, dan juga stres berat atau kurang istirahat. Penyebab lainnya adalah mengkonsumsi obat tertentu seperti antidepresan atau antipsikotik, kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan bagi penderita vertigo, diimbau untuk menghindari aktivitas yang berisiko menyebabkan cedera seperti mengemudi, mengoperasi alat berat, dan juga berolahraga berat. Sebelumnya, Jejoria ini mengatakan menderita vertigo parah sejak bulan Maret 2026. Apabila vertigonya kambuh, itu berlangsung 4 hingga 5 jam dengan kondisi muntah dan datang secara tiba-tiba. Bahkan dirinya pernah dibawa dengan ambulans untuk dievakuasi ke rumah sakit ya. Dan ia menjelaskan kondisi akibat vertigo ini tidak dapat diprediksi karena awalnya baik, namun beberapa menit kemudian kondisi tubuh itu menjadi tidak nyaman. Dan menurutnya vertigo ini sangat mengganggu aktivitas sebagai atlet Tema Pro 2.
2: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: pucat, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Tama Perdua pernah enggak dengar ada yang namanya diet yo-yo ketemu perdua atau weight cycling ya? Itu merupakan pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu yang singkat. Makanya dinamain yo-yo ketemu perdua. Karena kan kalau yo-yo itu kan dia dilepas kemudian dia ditarik lagi gitu ya. Dan katanya nih ketemu perdua banyak kasus itu dipicu pola diet ekstrim dan pembatasan kalori tidak realistis untuk jangka panjang. Banyak yang mendapatkan dampaknya lah istilahnya teman perdua ya. Dampak utamanya tentu saja adalah penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Kemudian berkurangnya massa otot pun juga bisa memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori tubuh menjadi semakin rendah. Nah, diet yo-yo ini tidak hanya mempengaruhi berat badan saja teman perdua, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan teman perdua. Maka dari itu penting banget untuk memahami efek dari diet yo-yo supaya kamu bisa terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak baik teman perdua. Jujur sebenarnya Eka tuh juga pengen diet teman perdua, cuma Eka masih belum menemukan metode diet yang tepat untuk tubuh Eka ya, yang bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh juga. Dan Eka baru searching-searching nih soal diet dan ketemulah pola diet yo-yo yang ternyata itu ada banyak efek negatifnya teman perdua, yang memang sekilas bisa cepat ya menurunkan berat badan, tapi ternyata efek negatifnya yang ditimbulkan pun juga banyak. Yang pertama adalah penurunan basal metabolic rate atau BMR jangka panjang. Nah, penurunan berat badan drastis akibat diet yo-yo ini bisa membuat tubuh menganggapnya sebagai kondisi krisis energi. Tubuh kemudian memperlambat pembakaran energi untuk mempertahankan cadangan yang tersisa lebih lama. Nah, metabolisme ini menjadi lebih lambat bahkan setelah diet selesai dijalani. Akibatnya tubuh lebih hemat energi sehingga penurunan berat badan berikutnya semakin sulit untuk dicapai. Kemudian karena saking ekstrimnya nih penurunan berat badan, ternyata itu juga bisa mengganggu hormon dan juga keseimbangan tubuh teman perdua, terutama hormon leptin dan juga grelin di dalam tubuh. Nah, kondisi ini bisa mempengaruhi sinyal lapar dan kenyang yang diatur oleh sistem hormonal. Nah, saat berat badan turun drastis nih, leptin bisa menurun sehingga tubuh merasa lebih lapar meskipun asupannya sudah cukup. Sementara grelin meningkat setelah penurunan berat badan dan memperkuat rasa lapar teman perdua. Dan ternyata nih siklus diet yo-yo yang berulang tadi itu membuat tubuh itu menjadi lebih sensitif terhadap penurunan asupan kalori. Mekanisme pertahanan yang diaktifkan itu menjadi melambat dan penyimpanan lemak menjadi lebih efisien teman berdua. Jadi ada kesulitan menurunkan berat badan di tahap selanjutnya gitu ya. Kemudian bisa juga kehilangan kekuatan otot. Nah, ini merupakan salah satu dampak diet yo-yo juga, yakni berkurangnya massa otot selain penurunan lemak tubuh. Saat berat badan naik kembali nih, lemak lebih mudah pulih dibandingkan jaringan otot yang sempat hilang teman perdua. Jadi kalau diet ini selain berat badan yang menurun drastis, ternyata bisa juga mengurangi jaringan atau kekuatan otot teman perdua ya. Jadi perlu berhati-hati banget bagi teman perdua yang akan melakukan diet yo-yo ini. Penting banget ya teman perdua untuk menyesuaikan jenis dietnya dengan kondisi badan kamu teman perdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Buat teman berdua, rutinitas pekerjaan yang pada seringkali membuat banyak orang tuh kesulitan ya untuk membagi waktu antara kerja dan juga kehidupan pribadinya. Nah, kondisi tersebut itu bisa mempengaruhi kenyamanan sehari-hari loh teman berdua apabila tidak diimbangi dengan tepat. Nah, di tengah tuntutan pekerjaan yang makin tinggi nih, menjaga keseimbangan hidup itu menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Keseimbangan ini bisa membantu seseorang tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, memahami konsep work-life balance penting banget teman berdua untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Dengan penerapan yang tepat, kita dapat tetap produktif sekaligus memiliki waktu berkualitas di luar pekerjaan. Jadi teman berdua, ya mungkin saja sih kita disibukkan dengan pekerjaan yang tidak bisa kita bendung ya selama sepekan ini teman berdua, tapi penting banget untuk menjaganya agar tetap seimbang dengan kehidupan pribadi ya. Karena kadang-kadang kita tuh sampai lupa ya dengan kehidupan pribadinya, saking asiknya menjalani karir kita gitu ya. Sampai-sampai kita melupakan hal-hal yang seharusnya kita juga pikirkan ya teman berdua, seperti keluarga, kemudian sahabat, hobi kamu dan lain sebagainya. Semuanya pun juga harus selaras dengan pekerjaan kamu yang juga sama sibuknya teman berdua ya. Karena keseimbangan yang buruk itu bisa memicu stres dan bisa merusak kesehatan fisik maupun mental kamu teman berdua. Indikator utamanya adalah ketika kamu udah ngerasa kewalahan baik di tempat kerja maupun di rumah, itu bisa jadi indikasi kamu udah capek secara mental dan juga fisik. Dan keseimbangan yang baik itu bisa membuatmu tetap produktif bekerja tanpa kehilangan waktu untuk hal yang kamu sukai. Kamu bisa menikmati momen bareng sama keluarga, tidur yang cukup tanpa dibayang-bayangi urusan pekerjaan yang menumpuk. Kuncinya adalah bukan membagi waktu secara sempurna teman berdua, tapi berani membuat batasan tegas antara tugas dan juga istirahat. Kamu benar-benar harus belajar untuk berkata tidak pada beban yang berlebih agar bisa hidup lebih bahagia dan juga energik. Bahasa kerennya ya, bahasa psikologisnya itu jangan jadi people pleaser ya teman berdua. Kalau misalnya ada sesuatu pekerjaan yang memang itu bukan tugas kamu dan kewajiban kamu, kamu berhak untuk mengatakan tidak gitu. Jangan semuanya harus diterima sehingga kamu juga akhirnya yang terbebani, kehidupan kamu terkorbankan gara-gara kamu selalu mengiyakan apa yang orang lain minta dan lain sebagainya. Perlu banget membuat batasan yang tegas ya terhadap diri sendiri teman berdua. Jangan sampai ada hal-hal lain yang mempengaruhi kehidupan kamu, akhirnya masuk ke kehidupan kamu, kehidupan pekerjaan kamu dan lain sebagainya ya. Kalau kamu pengen dengerin soal ulasan tentang people pleaser nih teman berdua, nanti malam akan ada dialog jaga malam ya bersama seorang psikolog yang akan ngebahas gimana caranya supaya kita tidak jadi people pleaser teman berdua.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.